0: satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kamari. Kamarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film sentang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, si ini setelah labelai.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Seluruh FM teman terbaik kamu ada Tiara Andi dengan Tulang dan Adi. Teman Pro 2 ini adalah salah satu lagu yang paling sering kamu request di Pro 2. Dan by the way ini single terbaru dia. Infinya baru keluar sekitar seminggu atau dua minggu. Aku agak lupa teman Pro 2. Ini aku mau update lagi informasi kemarau yang berlangsung cukup panjang mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat di kawasan Warasia. Teman Pro 2, kondisi ini ditandai dengan berkurangnya debit air dan sejumlah sumber air termasuk sumur bor milik warga. Salah satu warga Warasia antar mengatakan bahwa berkurangnya debit air sangat dirasakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menurutnya kondisi ini terjadi seiring dengan minimnya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir.

food vlogger, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Perlu FM teman terbaik kamu ada petal dari Ariana Grande teman pro ini salah satu fenomenal juga buat Ariana Grande untuk lagunya MV-nya agak menyeramkan teman perlu banyak adegan darahnya. Tapi by the way salah satu lagu yang dari album terbaru Ariana Grande ya ini juga moncer teman perlu sebelumnya juga ada single terbaru dia sebelum lagu ini teman perlu ya juga meledak. Wah. Ariana Grande teman perlu ya kan. Oke, aku mau update informasi teman perdua. Kali ini ada hiburan ya. Kemarin mungkin aku sudah pernah share ke kamu mengenai konser Big Bang yang tiketnya sold out. Padahal konsernya masih tahun depan teman perdua. Nah, gara-gara sold out, akhirnya teman perdua harga tiket lagi hari konser dari Big Bang di Jakarta nanti akan ditambah satu hari teman perdua. Nah ini konser Big Bang Jakarta resmi ditambah menjadi 2 hari menyusul tingginya antusiasme penggemar dengan penjualan tiket untuk pertunjukan hari kedua bakal dimulai hari Senin nanti teman perdua. YG Entertainment selaku agensi mengumumkan bahwa hari tambah untuk rangkaian Big Bang 2026-27 World Tour ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu 17 Januari di GIS ya. Nah, pengumuman tambahan jadwal konser ini muncul seperti dikutip dari Biztis beberapa jam setelah tiket konser untuk pertunjukan tanggal 16 resmi sold out. Jadi, yang harusnya cuma tanggal 16 jadi tambahnya 17 teman perdua. Nah, kata seluruh tiket konser hari pertama dari Big Bang di Jakarta sudah ludes terjual ini mulai 4 babak penjualan bahkan mulai dari pre-sale membersih, pre-sale BCA, pre-sale Indosat hingga grand sale yang berlangsung pada hari Minggu kemarin. Oke. Antusias sekarang salah satu base ini ya base penggemarnya itu kebanyakan dari Indonesia teman-teman perlu aku lihat Asia Tenggara selain di Korea Selatan.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

padang jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Manis yang mengiris hangat nan menyayat, kutelan bersama bimbang selepas kau buang. Keiris nadi yang tak

bilang cukup, tersisih atas jemu, teralih tanpa temu, menjadi jeruji di lenyapnya janji sebagai rotasi yang menyeret mati. Andai tanpa penantian, gontai tanpa perhatian, menempa hati untuk mengerti, tak ada yang bisa dipaksa pasca lenyap sebuah rasa. Kini hidupku serahkan pada Sang Maha menguatkan, melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu dari singgasana.

kita semakin asing? Sudikah berbalik dikala kita pernah seiring? Telah kusiapkan perjamuan paling pantas untuk hati kita mendentingkan gelas, merayakan kisah yang berakhir kandas. Mendekatlah sebagai kembang yang menebarkan wangi, laksana kenang yang tak mampu diulangi. Kita lepaskan derita dalam luka yang

Mengubah pola hidup menjadi lebih sehat merupakan cara menjaga kesehatan tubuh yang disarankan. Beberapa pola hidup sehat yang dapat kita jalani yaitu konsumsi makanan sehat, olahraga secara rutin, jaga berat badan ideal, dan yang tak kalah penting juga berhenti merokok dan minum.

Produk FM terbang atau baik kamu ada Raisa dan juga Barisan Abis Tanju dengan awal kisah selamanya teman produk. Terima kasih buat kamu yang sudah vote juga pagi hari ini, yang sudah WA juga. Setelah ini ada produk request, tapi aku bakal bacain ke produk dulu sebelum kamu request, ya kan. Tapi masih juga Mancanegara ya, sampai nanti jam 11. Tapi dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Kita update informasi paling baru pagi jelang siang ini. Teman perdua kita mulai dari kabar yang pertama. Palang Merah Indonesia, PMI Kota Ambon memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga terdampak insiden Patahwe Lisabata di Desa Patahwe, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian barat. Selain membawa bantuan kemanusiaan, tim juga memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara langsung kepada warga terdampak. Bantuan kemanusiaan tersebut diserahkan Ketua PMI Kota Ambon, Edwin Patikawa.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Pengerahan kekuatan dari udara hingga darat dilakukan untuk memadamkan api, mencegah kebakaran meluas, serta mengurangi dampak asap terhadap masyarakat. Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan dari udara hingga darat seluruh kekuatan terus bergerak, semua dilakukan untuk memadamkan api. Teddy menyebut 64 pesawat telah dikerahkan sejak Agustus untuk mendukung operasi pemadaman melalui waterbombing.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, Menpora Erick Thohir berharap pencapaian serta perjuangan atlet tekbol Yoga Ardika dan Sumaya dapat memacu semangat kontingen Indonesia. Memacu semangat agar bisa menambah perolehan medali Asian Games 2026. Hal tersebut disampaikan Menpora usai menyaksikan Sumaya yang meraih perak di nomor tunggal putri. Kompetisi tekbol putri sendiri berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center pada Minggu 20 September 2026. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia.

0: ke barang apa saja nih. Yuk dari kamarin ntar habis-habis kan.
1: Tinggal bak komen terus. Cuma ribantu kah?
0: Kartu-kartu ini akan tambah banyak kan. Ini deng gula sekarung-sekarung. Mau bak pondok ke apa?
1: Hei, mulu tuh paruh akan. Ini tuh taman-taman patungan sudah minggu kemarin ntar balik akan kebutuhan pokok nih.
0: Tahu kebutuhan pokok. Tapi akan banyak saja.
1: Hei, dengar. Taman-taman tu sudah dari bulan kemarin inisiatif kumpul uang parbali akan kebutuhan pokok nih untuk disalurkan ke masyarakat kurang mampu. Sio, katong lihat katong punya saudara di kampung Olele sana tu butuh katong uluran tangan. Makanya katong sepakat kumpul uang lah bali akan kebutuhan pokok nih.
0: Ih, kumpul hati mereka betul nih.
1: Iyo jua, makanya bantu. Susen kumpul uang lah, tinggal bakomen terus. Angka karung-karung tarigu di atas pick up tuh.
0: Hehehe, iyo, nanti kita angkat.
2: Penyediaan bahan pokok kepada masyarakat kurang mampu merupakan salah satu cara mengurangi pengentasan kemiskinan. Dengan penyaluran yang tepat, diharapkan warga bisa langsung merasakan manfaat bantuan. Yuk, bergandeng tangan untuk meringankan beban masyarakat miskin.

sudah aku lupakanmu. Tak pernah ku sangka kau belum lupa.

Bekali diri dengan pengetahuan agar tidak terjerumus dalam lubang dosa. Kontrol pergaulan dan kenali teman kamu sebagai upaya pencegahan agar dijauhkan dari pengaruh buruk. Pergaulan dan seks bebas mengakibatkan berkembangnya penyakit menular seperti HIV. Katakan tidak untuk pacaran, katakan ya untuk lamaran. Budayakan hidup sesuai aturan, hindari mabuk-mabukan yang menyebabkan diri terjerumus.

Brodo FM teman terbaik kamu. Terima kasih buat teman-teman sudah request. Berikutnya yang aku putar ini requestan lagu dari Minace. Katanya ada, katanya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Berikutnya juga ada Dunia Yang Nanti dari Mbak Odin juga And Now Arlis Manusia Portrait. Ini lagu yang paling banyak kamu request di WhatsApp per 2 teman Brodo. Dan aku balik lagi setelah ini terdengar ketika di 98.4 teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Menurut ilmuwan, tempat terdingin di alam semesta adalah bintang berjarak 5.000 tahun cahaya bernama Nebula Boomerang. Suhu terendah bintang ini adalah 272,5 derajat Celsius atau 458,5 derajat Fahrenheit. Namun, di bumi pernah tercatat suhu yang lebih rendah daripada suhu tersebut. Tepatnya di Laboratorium Nasional Gran Sasso, Italia. Dalam sebuah penelitian di laboratorium tersebut, pernah tercatat suhu paling rendah mencapai minus 273,144 derajat Celsius.

tanah longsor sering terjadi di Indonesia, terutama pada musim penghujan. Kejadian bencana pada umumnya terjadi di daerah perbukitan sehingga banyak menimpa masyarakat di daerah kaki bukit serta menghancurkan prasarana transportasi seperti jalan dan jembatan. Upaya pencegahan untuk mengurangi dampak bencana tanah longsor, yang pertama, kenali daerah tempat tinggal kita sehingga jika terjadi ciri-ciri daerah rawan longsor, kita dapat menghindar. Kedua, perbaiki tata air dan tata guna lahan daerah lereng. Ketiga, tanami daerah lereng dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam atau akar tunggang. Keempat, tutup retakan-retakan yang timbul di atas tebing dengan material lempung untuk mencegah air masuk ke dalam tanah. Kelima, selalu waspada pada saat musim hujan, terutama pada saat curah hujan yang tinggi dalam waktu lama. Dan keenam, waspada terhadap mata air rembesan dan kejadian longsor skala kecil di sepanjang lereng.

Iman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

0: Baik teman perlu ada dengan teh hijau menjelang terakhir jumpa kamu bareng aku teman perlu. Setelah ini ada requestan sesi mancanegara bareng Kak Tio. Ya aku pamit, semoga apa yang aku dilakukan bisa menambah wawasan juga referensi ke kamu. Selamat siang dan terus dengarkan Prodo FM teman terbaik kamu.
1: Prodo FM teman terbaik kamu.
2: Dari berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang memperhatikan atau menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat berakibat atau menyebabkan berbagai penyakit yang serius. Gigi merupakan salah satu bagian yang sangat penting pada tubuh manusia. Jika gigi kamu bermasalah, maka kamu akan mengalami kesulitan berbicara, makan, dan menyebabkan hari-hari kamu terganggu. Jika kamu mengabaikan kesehatan gigi dan mulut, maka akan menjadi sarang kuman di dalam rongga mulut yang dapat berakibat kerusakan gigi. Gigi dan mulut adalah panca indera vital yang patut diutamakan pemeliharaannya. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan mulut dan gigi sangat wajib kamu lakukan sebelum terlambat atau

Alright, 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ketemu lagi sama Tio Nugroho ya di Pro 2 RRI Ambon. Dan teman tadi udah ditemani sama Muksin di Pro 2 Histories Indonesia. Sekarang saatnya kita masuk ke Pro 2 Histories Internasional. Tadi untuk pembuka kita udah putarkan Benson Boone dengan The Time of My Life ya. Dan masih ada beberapa, banyak lagu yang bakalan aku hadirkan buat kamu di siang hari ini ya. Dan buat kamu silakan aja mau request lagu internasional only ya teman Pro 2 di 0813-5624-5884 atau di Instagram kita di @RRIPro2Ambon ya. Aku tunggu requestan kamu, tetap stay tune Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tubuh kita memiliki banyak hal menarik. Misalnya seperti pada lutut manusia. Dalam lutut manusia, terdapat pelumas yang disebut cairan sinoval. Cairan sinoval ini berfungsi sebagai pelumas untuk sendi dan tendon. Ilmuwan menemukan bahwa cairan sinoval ini merupakan cairan paling licin di dunia dengan konsistensi yang mirip dengan putih telur.

Tahukah kamu kenapa ikatan antara seorang ibu dan anak perempuan sangatlah kuat? Dilansir dari grit.id dari womensday.com, The Journal of Neuroscience telah melakukan penelitian pada 35 keluarga sehat. Para ilmuwan melakukan pemindaian MRI pada ke-35 keluarga sehat itu dan menemukan bahwa ibu dan anak perempuannya memiliki anatomi yang sama ketika berhubungan dengan otak yang mengatur bagian emosi. Hal ini tentu jauh berbeda jika dibandingkan dengan anatomi antara ibu dan anak laki-laki, ayah dan anak perempuan, atau ayah dan anak laki-laki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan lebih cenderung memahami dan berhubungan dengan emosi ibunya daripada orang lain, dan sebaliknya, bahwa seorang ibu lebih memahami emosi anak perempuannya.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman Perdua, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki

penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak. Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

0: Oleh teman Pro 2, kita masih bersama di Pro 2 RRI Ambon ya, teman terbaik kamu, dan kamu masih dijamin sama Tia Nugroho di siang hari ini. Tadi Pro 2 Hitsplace International sudah aku bawakan ya buat kalian semua dimanapun kalian berada, dan yang request-request juga udah aku putarkan. Kita masih berlanjut lagi, nanti aku bakal spill berbagai macam informasi buat nemenin kalian makan siang. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Terima kasih.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Kan, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Kalian masih bersama Tio Nugroho atau Mempro 2, Presiden Prabowo Subianto ini menyinggung sejumlah pihak ya yang mengkritik kebijakan pemerintah saat menghadiri malam puncak HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di JCC, Senayan Jakarta, Jumat 18 September 2026. Dalam pidatonya, Mempro 2, Prabowo ini menegaskan komitmennya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengatakan dirinya tidak ingin melihat anak Indonesia mengalami kelaparan maupun kekurangan gizi. Setuju Pak, setuju banget sama ini. Kemudian Mempro 2 ia menanggapi kritik dari pihak yang menyebut dirinya ini pakar. Nah, Prabowo ini mengatakan ya, kayak gini kata-katanya. Perlu dibacain gak ya? Ya, aku yakin sudah banyak sekali berseliweran ya di FYP kalian apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo. Dan pernyataan tersebut Mempro 2 disampaikan dalam rangkaian acara peluncuran gerakan Pansar Murah Nasional sekaligus perayaan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional. Oke, menurut kalian gimana guys dengan pernyataan dan juga pidato presiden yang viral di media sosial ini?
1: Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
2: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pu akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
3: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
2: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti, say, daripada uang keluar lah.
3: Nah, itu akan pun beda. Usi tau, seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
2: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
3: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik kata mau film? Kata film sentain di luar negeri.
2: Iyulai sih, ya sih bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
3: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
2: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
3: Tapi yang besar juga para beta.
2: Ose ini setelah labe lah.
4: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional.

0: Tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman berdua, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.

Alright, teman berdua, kalian masih ditemani sama Tio Nugroho. Dan kali ini kita masuk di Pro 2 Sport, teman Pro 2 ya. Ada apa ini ya, Bintang Timur Surabaya ini resmi menjadi juara futsal Super Cup 2026 setelah menaklukkan unggul FC Malang melalui adu penalti 5-4 ya. Hal ini terjadi menyusul hasil imbang 3-3 di waktu normal dalam perpanjangan waktu di Gor Popki Cibubur, Jakarta ya, 20 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Unggul FC Malang ini sempat unggul lebih dulu ya melalui Ardian Kaspari pada menit ke-17. Bintang Timur kemudian membalas lewat Alan Guilherme Costa Silva di menit ke-21 dan Edison Makado Cholho di menit ke-23. Kemudian teman pro 2 Vicky Ahmad Irawan ini menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-23, memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Alan Guilherme ini kembali mencetak gol pada menit ke-42 dan membawa Bintang Timur memimpin 3-2. Namun Armia Zainul Almagri ya, ini menyamakan skor menjadi 3-3 pada menit ke-49. Kemudian teman pro 2, adu penalti ini tidak terhindarkan lagi ya. Ada 5 eksekutor Bintang Timur yaitu Edison Makado, terus juga Ali Reza sama Samuel, terus satu lagi ada Rio juga teman pro 2. Nah, sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna dari kubu unggul FC Malang. Eksekusinya ada Andres Josu Teran Bastidas, sementara 4 penendang lainnya tidak masuk. Hah. Terus juga teman pro 2, pelatih Thiago Lino Polido Calde Sousa di yang mana ini berhasil membawa Bintang Timur Surabaya meraih gelar juara. Kemenangan emosional lewat adu penalti ini mengukuhkan Bintang Timur sebagai yang terbaik ya di Futsal Super Cup 2026. Unggul FC Malang ini harus menerima kekecewaan setelah berjuang hingga adu penalti. Pelatih Andre Luis Bro Senalo ini juga akan mengevaluasi penyebab kekalahan timnya. Alright, nanti kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Teman, tetap stay tune di Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Alright, teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho ya di 98.4 Pro 2 RW Ambon, teman terbaik kamu. Kalau tadi kita udah ngebahas soal Futsal Cup 2026, teman Pro 2, kita sekarang bergeser. Ada Karate Indonesia, namanya Alicia Al-Humaira Lubis, ini meraih medali perunggu dalam Asian Games IC Nagoya 2026. Wow, luar biasa ya. Dan medali yang diraih tersebut ya dari nomor Kumite kelas 68 kg setelah kalah dari perwakilan Kyrgyzstan, Begimai Orozalifa ya. Laisa ini takluk dengan skor 6-1 teman Pro 2 dalam pertandingan di Toyohashi Gymnasium. Meski bersyukur atas medali tersebut, teman Pro 2, Laisa mengaku masih menyimpan rasa tidak puas. Laisa juga mengatakan peluang untuk maju ke finalnya sebenarnya masih terbuka. Ia memiliki target pribadi sejak awal adalah mencapai partai puncak. Meskipun target yang dipublikasikan hanya meraih medali perunggu saja gitu. Terus juga menurutnya teman Pro 2, salah satu kesalahan semifinal dalam membuat peluangnya untuk melaju ke final ini terhenti. Perihal ia menilai peluang berdasarkan bagian pertandingan masih cukup terbuka. Terus juga teman Pro 2, medali tersebut juga dipersembahkan Laisa untuk kedua orang tuanya yang selalu memberikan dukungan. Ia mengatakan ayah dan ibunya tetap hadir dalam berbagai kondisi yang dihadapi. Nah, Laisa ini merupakan atlet kelahiran Sumatera Utara, usianya 22 tahun, yang menjalani debutnya di Asian Games IC Nagoya 2026. Medali perunggu ini menjadi bagian dari pencapaiannya pada debut di ajang multi-event olahraga terbesar Asia tersebut. Sekali lagi, congratulations ya buat Laisa. Semoga kedepannya bisa menorehkan prestasi-prestasi yang lebih membanggakan lagi untuk Indonesia. Tapi sejauh ini kita tetap bangga sama kamu ya, yang sudah menjuarai medali perunggu ya, meraih medali perunggu di Asian Games IC Nagoya 2026. Nanti kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Business Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunisa Nuraini.
2: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih fenomena itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi fenomena ini? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan

Jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Alright teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho ya. Kita masuk ke Pro 2 Entertainment. Kali ini ada Maudy Ayunda teman Pro 2 yang ngepost sebuah statement sekaligus juga permintaan maaf melalui akun Instagramnya setelah beberapa waktu yang lalu itu dikritik sama netizen karena salah satu video di YouTube-nya yang berjudul Mindfulness in the Age of Bad News. Okay. Nah, dalam permintaan maaf tersebut teman Pro 2, Maudy ini mengatakan bahwa ia menggunakan beberapa waktu terakhir untuk merefleksikan kembali apa yang disampaikan sekaligus juga menyadari bahwa dirinya masih perlu banyak belajar. Dan teman Pro 2 dalam videonya Maudy ini mengaku telah lelah ya secara emosional ketika berita-berita yang buruk itu terus hadir dan bermunculan dan memilih untuk membatasi informasi untuk menjaga kesehatan mentalnya. Namun teman Pro 2 sarannya untuk melakukan diet berita itu justru dinilai publik sebagai tone deaf teman dan dianggap mengabaikan empati terhadap masyarakat yang terdampak. Maudy juga sempat menanggapi kritik melalui komentar di video YouTube-nya. Ia menegaskan bahwa niat dasarnya bukan untuk mengajak publik bersikap apatis, tetapi lebih ke berbagi cara ya untuk menghindari burnout seperti itu. Oke, nanti dia bakal balik lagi teman Pro 2, tetap stay tune aja di Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

Sobat Pro2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Teman berdua, Tio Nugroho masih hadir di ruang dengar kamu ya. Kalau tadi kita udah ngebahas soal Maudy Ayunda, kali ini aku bakalan nge-spill kabar terbaru nih ya dari Kalimantan yang terdampak kebakaran hutan dan juga lahan karhutla di Kalimantan Tengah ya khususnya. Jadi ini masih terlihat belum mereda, teman berdua, salah satu unggahan warga di kawasan tersebut atas nama akunnya itu Delevia baru-baru ini memperlihatkan kondisi langit yang berwarna merah oranye ya, yang menyelimuti kawasan Paduran Sebangau Kuala, Kalimantan Tengah pada hari Sabtu 19 September lalu pukul 14.38 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan keterangan pengunggah, teman pro 2, langit ini mulai berubah menjadi merah oranye sejak pukul 10.30 ya, dan kondisi tersebut juga bertahan hingga matahari terbenam. Jadi kayak selama seharian full itu tuh langit berwarna merah oranye. Situasi itu juga bahkan disebut sempat membuat warga sekitar panik dan berlindung di dalam rumah karena kebakaran disebut sudah mencapai area permukiman. Mengutip juga laporan dari Antara News nomor 2, Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah sebelumnya mencatat adanya kebakaran di Desa Paduran Sebangau yang belum sepenuhnya padam. Pihak Dinas Kehutanan juga menjelaskan langit yang tampak kemerahan ini dapat terjadi ketika cahaya matahari melewati atmosfer yang dipenuhi oleh partikel asap. Nah, kondisi tersebut membuat sebagian cahaya tersebar dan warna merah oranye terlihat dominan. Terus juga teman pro 2, menurut keterangan lanjutan dari Delevia, kondisi asap pagi hari tanggal 20 September ini disebut juga sudah lebih membaik dibandingkan hari sebelumnya, dan langit juga kembali terlihat menguning. Meski begitu juga abu sisa pembakaran ini masih terlihat menempel dan berjatuhan di sekitar rumah warga. Secara lebih luas, teman, kabut asap ini masih belum sepenuhnya hilang dari sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Sementara itu juga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan kondisi udara kabur masih berpotensi terjadi di wilayah Kalimantan Tengah sepanjang minggu 20 September ya. Okay. Dan pokoknya harapan kita semoga semuanya ya, bencana kebakaran hutan ini cepat selesai, hujan cepat turun dan memadamkan semua api yang ada di sana. Amin ya rabbal alamin.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas. Seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

Nomor 2, Y ini bakal tampil di Jakarta di GBK ya tanggal 24 Oktober 2026. Dan menurut promotor Taman Pro 2, konser ini itu akan diproyeksikan mendatangkan lebih dari 500 ribu wisatawan mancanegara ya, dari berbagai negara ke Jakarta. Antusiasmenya juga terlihat sejak hari pertama penjualan dengan 52,8% tiket ini dibeli oleh penggemar dari 73 negara dan saat ini 5 kategori tiket yang sudah dinyatakan sold out. Wow. Terus juga nomor 2, selain menjadi salah satu konser yang cukup dinanti tahun ini, kehadiran Ye ya di Jakarta ini diperkirakan ikut memberikan dampak bagi sektor kuliner, akomodasi, transportasi hingga berbagai pelaku usaha lokal. Terus buat yang berencana menyaksikan Ye Teman Pro 2 di Jakarta nantinya secara langsung, tiket konsernya ini masih bisa didapatkan. Seperti itu, silahkan aja ya. Ini bakalan jadi konser yang luar biasa sih di GBK, ya gak sih? Dan dia kayaknya punya panggung yang cukup unik ya Teman Pro 2, kayak pakai globe gitu. Keren sih, keren. Jadi silahkan aja ya, langsung gas-gas berebut tiketnya. Nanti kita bakal balik dengan informasi lainnya. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Info Pro 2 tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kita hadirkan di ruang dengar kamu, teman Pro 2. Kali ini ada informasi yang pertama, yaitu di tengah kemarau panjang yang melanda wilayah Seram Timur, jajaran lembaga pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser ini bersama pemerintah, kecamatan, instansi terkait, tokoh agama dan juga masyarakat memanjatkan doa melalui salat istisqa, teman Pro 2, di pelataran Masjid Raya Raudatul Jannah Geser Minggu 20 September 2026. Informasi kedua, teman, perkara pemilikan puluhan karung bahan kimia berbahaya yang diduga sianida ini berujung vonis terhadap Hajah Kartini, ya, Hartini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara terhadap terdakwa dalam persidangan yang digelar Senin 21 September 2026. Informasi ketiga, di tahun 2026 ini teman berdua pemerintah kota Ambon akan menambah 9 unit mobil angkutan sampah berukuran kecil untuk memperkuat pelayanan kebersihan di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan di LHP Kota Ambon, Apris Gasper, teman Produa menjelaskan penambahan armada tersebut menjadi salah satu langkah Pemkot Ambon dalam meningkatkan pelayanan penangkutan sampah, khususnya di kawasan yang sulit dijangkau kendaraan berukuran besar. Dan informasi selengkapnya teman Produa dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Produa pukul 15, sampai jumpa di Info Produa berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita gak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Halaman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Tahukah kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita

0: Teman Pro 2, kalian masih ditemenin sama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan kita masuk ke Maroko Story, teman Pro 2. Selama 1 jam ke depan nanti kita akan ngebahas informasi apa saja sih yang ada di Maluku ya sore hari ini yang sudah diupdate seperti itu. Nah, teman, kali ini yang pertama teman Pro 2 kita akan membawa informasi yaitu dugaan pemerasan terhadap pemilik toko terjadi di kawasan Wai Meteng ya, Desa Piru, Kecamatan Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. Nah, teman Pro 2, Sabtu 19 September 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Timur, kasus tersebut ditangani oleh Satreskrim Polres SBB setelah 3 orang mendatangi toko milik Yohanes Iwan Is Wahyudi atau dikenal sebagai Mas Iwan dengan dalih mencari informasi mengenai dugaan penimbunan dan juga peredaran BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kapolres SBB AKBP Revindo P. Rulando ini menjelaskan 3 orang tersebut sebelumnya berangkat dari Ambon menuju Pulau Seram pada tanggal 18 ya, pada hari Jumatnya. Setelah tiba di pelabuhan Waipirit pukul 18 waktu Indonesia Timur, mereka bermalam di penginapan Anugerah Gemba. Keesokan harinya pukul 11.30, rombongan melanjutkan perjalanan menuju ke Piru menggunakan kendaraan roda 4 yang disewa dengan biaya Rp500.000 dan dikemudikan JL ya sebelum mendatangi toko korban. Rombongan terlebih dahulu menuju dusun Pulau Osi untuk mencari informasi terkait dengan aktivitas BBM ilegal, namun penelusuran tidak menemukan aktivitas sebagaimana yang mereka cari. Dan dalam perjalanan kembali menuju Piru, teman Pro 2, rombongan kemudian mendatangi toko Fani di Waitemang Darat ya, Waimeteng Darat. Di toko tersebut ketiganya bertemu dengan korban dan melakukan pengecekan terhadap stok BBM yang tersedia. Situasi kemudian berubah ketika DT diduga meminta uang sebesar 10 juta kepada korban. Uang tersebut disebut diminta agar untuk pembiayaan perjalanan kembali ke Ambon seperti itu. Nah, teman Pro 2, Satreskrim SBB yang dipimpin dan Kasat Reskrim itu Boyke Nanulaita SH ini telah mengamankan barang bukti berupa sisa uang Rp150.000 yang diduga berasal dari uang yang diberikan korban. Penyidik juga mencari OP untuk diminta keterangan. Sementara proses administrasi penyitaan barang bukti dan juga kelengkapan berkas ini masih dilakukan ya, sementara melakukan langkah hukum selanjutnya. Kapolres SBB mengimbau masyarakat agar segera melapor apabila mengalami atau mengetahui dugaan tindak pidana. Nah, seperti itu. Oke. Nanti Tio akan balik lagi teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Untuk memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

0: Kamu tahu tidak, salah satu fokus dalam Aspecita Presiden adalah membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
1: Nah, ini menarik. Ternyata prestasi itu bukan soal rajin belajar, tapi juga dipengaruhi apa yang kita makan.
0: Betul, penelitian yang dipimpin oleh John T. Dobbing menunjukkan bahwa kecukupan gizi pada masa pertumbuhan sangat penting untuk perkembangan otak dan kemampuan belajar.
1: Jadi, sarapan atau makanan bergizi itu bukan sekedar mengenyangkan, tapi juga bahan bakar buat otak supaya lebih fokus dan mudah menyerap pelajaran.
0: Makanya, kalau generasi muda sehat, cerdas, dan kuat, Indonesia juga makin siap menyongsong masa.

peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi.

Alright, kalian masih bersama Tio Nugroho teman Pro 2 di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Kalau tadi kita udah ngomongin soal ditemukannya sianida ya teman Pro 2. Kali ini kita bergeser ke program edukasi keuangan melalui gerakan menabung yang dilaksanakan sama Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan pemerintah kota Ambon dan juga Bank Modern teman Pro 2. Jadi ini mendapatkan dukungan penuh ya dari SMP Negeri 6 Ambon. Kepala SMP Negeri 6 Ambon Angeloria Domina Hitipiu ini mengatakan bahwa program tersebut menjadi sarana bagi siswa untuk belajar mengelola keuangan sejak usia sekolah. Ada sebanyak 1.234 siswa ya SMP Negeri 6 Ambon yang menjadi bagian dari edukasi menabung tersebut. Kepala sekolah menegaskan program ini tidak bersifat memaksa tetapi memberikan imbauan kepada siswa agar mulai menyisihkan sebagian uang jajan untuk kebutuhan di masa depan seperti itu ya. Terus juga menurutnya teman Pro 2 kebiasaan menabung sejak dini ini diharapkan dapat membantu siswa memahami pentingnya perencanaan keuangan sekaligus juga membantu membangun ya perilaku hidup hemat. Pihak sekolah juga mengapresiasi respon positif dari orang tua terhadap program tersebut karena dinilai dapat menjadi bagian dari pendidikan karakter dan juga pembelajaran pengelolaan keuangan bagi siswa. Oke. Ya, semoga ya memang menabung itu adalah habit yang bagus yang harus dimulai dan juga dipaksakan sedini mungkin ya. Kalau aku dulu sih boro-boro mau nabung ya pas sekolah ya karena uang jajan aja habis terus. Oke. Dan bagus juga kalau misalnya program ini sudah ada sejak kalian SMP teman Pro 2 karena ya biar kita bisa berhemat sekaligus juga bisa menabung gitu. Karena menabung itu sepenting itu teman Pro 2. Daripada menghutang, mending kita menabung saja. Nanti dia bakal balik dengan informasi lainnya, tetap stay tune di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

62, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

0: kali pun kopi kekinian ini akan makin ramai sih, Cik.
1: Iya, betul. Eh, Toksing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah saya. Sekarang, banyak pelanggan tetap. Bahkan kita bisa baju lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu astacita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Sakum kasih katung uang hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita sekarang ada 3 sih, letaknya. 1, 2, 3.
0: Nih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osin mau buka usaha tuh, jangan takut pada mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh. Bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akal dan sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

Teman Produa, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

0: Alright, teman berdua, kalian masih ditemani sama aku ya di sore ceria hari ini. Di sore hari ini maksudnya ya, nanti kita juga akan ada sore ceria ya teman berdua, bareng-bareng sama teman-teman dari Pro2 Ternate ya, kalau gak salah ya nanti. Pokoknya kamu gak usah pergi kemana-mana deh, maksudnya stay tune aja di sini terus ya gak, karena nanti kita juga bakalan ada narasumber gitu dari Pro2 Ternate ya, kita akan langsung tersambung ke sana gitu. Buat nungguin, aku bakal spill dulu informasi satu ini, yang mana buat kalian semua sama Pro2 yang penggemarnya Harry Potter. Kita tahu ya kalau misalkan Harry Potter series ini bakalan tayang di tahun ini, kayaknya bulan Oktober atau November ya, kayaknya November deh ya, di HBO nantinya. Jadi teman Pro2, HBO ini resmi memperlihatkan desain baru tongkat sihir yang bakal digunakan sama Harry Potter. Nah, deretan gambar tersebut ini menampilkan tampilan terbaru dari tongkat milik Harry Potter, Ron, terus Hermione, ada Draco Malfoy dan juga Neville Longbottom, seperti itu. Nah, lewat unggahannya Harry Potter, masing-masing tongkat ini memperlihatkan lengkap ya, hingga detail bahan dan juga ukurannya. Tongkat Harry Potter ini terbuat dari kayu holly dengan inti bulu phoenix ya. Hermione ini menggunakan kayu vine dengan inti dragon heartstring. Oh, luar biasa ya. Terus Ron ini memakai tongkat bekas milik kakaknya, yaitu Charlie. Sementara tongkat Draco itu terbuat dari kayu heart horn dengan inti rambut unicorn. Wih, keren-keren ya. Waduh, aku sih jujur kalau ngelihat gambar-gambar ini, Ron Weasley, Hermione, yang paling bagus sih, yang paling ini ya, yang paling clean sih punyanya Draco ya, teman Pro2 ya. Cuman kalau misalkan punyanya Harry juga bagus sih, agak old-old gitu. Hermione juga bagus. Dan satu lagi punyanya Neville Longbottom, ini tuh dia tuh pakai apa ya, Lake Unknown, terus dari kayu Core Unknown, teman Pro2. Neville Swans was inherited from his father. Oh, jadi warisan dari bapaknya teman Pro2 ternyata punyanya si Neville ini. Terus berbeda dari karakter lainnya teman Pro2, detail tongkat dari Neville ini masih dibuat misterius. Oh, pantesan. Jadi masih misterius. Oh, pantesan di sini kayak Wood and Core Unknown, sama intinya, inti sama kayu yang dipakai tuh apa belum di spill gitu. Yang jelas ini itu dari warisan bapaknya. HBO juga belum mengungkapkan ya terkait panjangnya atau membagi informasi tongkat yang diwarisi Neville dari ayahnya itu. Dan kelima tongkat ini teman Pro2 nantinya itu bakal muncul dalam Harry Potter The Philosopher's Stone musim pertama, spesial adaptasi HBO yang dijadwalkan tayang tanggal 25 Desember. Oh, pas Natal ternyata. Sorry. Aku kayak udah gak sabar gitu soalnya. Kirain bulan depan atau November. Oh, ternyata masih nanti tanggal 25 Desember ya teman ya. Kalau misalkan Oktober kan ya momentumnya apa namanya itu ya, apa sih yang horor-horor itu, Hollywood, bukan Hollywood, apa namanya, yang tanggal 31 Oktober itu namanya apa, aduh kenapa aku jadi lupa sih, gak tau deh itu pokoknya ya, nanti kita cek bersama-sama ya tanggal 25 Desember. Atau mungkin menurutku ada ini sekali ya, kenapa tongkatnya Neville ini belum di-spill. Mungkin ada easter egg yang akan ditampilkan juga di seriesnya nanti, di filmnya nanti yang akan tayang tanggal 25 Desember ya. Aduh, aku masih belum kepikiran apa sih yang hantu-hantu tuh namanya apa. Ha, judul huruf awalnya ha. Oke deh, pokoknya pokoknya itu ya. Nanti kalau ingat harus bilang lagi, aku bakal searching dulu. Tetap stay tune di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
2: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

0: Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.
1: Alright, kalian masih ditemenin sama Tio Nugroho, teman pro 2. Satu informasi terakhir ya dari aku, mungkin di hari ini ada aktivitas influenza di Indonesia ini menunjukkan peningkatan. Sementara positivity rate COVID-19 ini masih rendah, teman pro 2. Nah, berdasarkan laporan terbaru dari Kementerian Kesehatan untuk minggu ke-35 dan 13 sampai 19 September 2026, ini ada sebanyak 86 dari 185 spesimen yang diperiksa terdeteksi positif influenza. Nah, yang diperkirakan terdeteksi influenza dengan positivity rate 46%, naik 35% pada minggu sebelumnya. Mayoritas ini merupakan influenza A ya, atau H1N1 PDM 09 sebanyak 76 kasus, disusul dengan AH3N2 sebanyak 8 kasus dan influenza B Victoria sebanyak 2 kasus. Sementara itu juga pada periode yang sama tahun 2022, Kemenkes ini memeriksa 346 spesimen COVID-19 yang menemukan 15 kasus positif dengan positivity rate 1,45%. Secara kumulatif sepanjang minggu pertama hingga ke 37/2026 mencatatkan 231 kasus COVID-19 dan 8.612 spesimen yang diperiksa, atau positivity rate-nya sekitar 2,68%. Kemenkes juga menyebut aktivitas influenza ini secara keseluruhan masih berada dalam kategori rendah. Meski positivity rate-nya meningkat, pemantauan influenza dan juga COVID-19 ini dilakukan melalui 39 puskesmas, 35 rumah sakit, dan 14 balai karantina kesehatan di Indonesia. Oke. Ya, artinya teman pro 2, pokoknya jaga kesehatan kamu ya. Jangan terlalu banyak kontak dengan orang yang mungkin sedang flu. Pakai masker dan always cuci tangan ya teman pro 2. Jangan sampai terkena droplet dan lain-lain sebagainya. Oke, nanti Tia bakal ya balik lagi untuk closing terakhir ya. Tapi sebelumnya aku masih punya beberapa lagu juga buat kamu di sore hari ini.

Kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga risiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

Alright teman Pro 2, pukul sesaat lagi ya, kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Ternate. Dan teman Pro 2, aku juga mau langsung pamit aja ya buat kalian semua. Thank you banget yang udah join dari tadi siang sampai sore hari ini. Pokoknya jangan ganti station kamu, tetap di sini aja. Karena untuk satu jam ke depan kita akan ada di Sore Ceria Berjaringan Korwil 3 Nusantara ya, bersama dengan Pro 2 RRI Ternate. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sebenarnya untuk JFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 ya, di sore hari ini di jam 5 waktu Indonesia Timur ya. Pastinya Idar akan menemani kamu ya di siaran berjaringan Kawil 3 Nusantara ya. Jadi barengan sama ada RRI Ambon, RRI Langgur, Saumaki, Bula ya, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada, stay tune aja karena di sore hari ini juga kita Ida juga gak bakalan sendiri, sudah kedatangan ya. Ini sebenarnya apa ya, bisa dibilang teman dekat ya, mulai dari SMP, SMA juga ya, dan sekarang kakak ini lagi menjalankan S2-nya di Turki. Oke. Kita coba sapa-sapa dulu ya. Halo, selamat sore Kak Cindy.
1: Halo, selamat sore Kak Haidar.
0: Ini kita ada kedatangan Kak Cindy ya. Nanti habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru gitu ya. Soal mungkin perjalanan Kak Cindy bisa sampai mendapatkan beasiswa ya di Turki ya, gitu. Oke ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin udah punya pertanyaan ya soal beasiswa, atau mungkin ada yang pengen kuliah di luar negeri di Turki apalagi, langsung aja tanya ke 0813 7312 5896.

0: nih, ya Roll Blade dari Nuna yang udah nemenin kamu teman berdua. Ya, kita masih balik lagi di siaran berjaringan Korwil 3 Nusantara ya, dan pastinya kita udah barengan sama Kak Cindy juga ya. Kak Cindy, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Gimana kabarnya kak?
0: Aduh seret ya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi emang Kak Cindy ini kan salah satu anak muda hebat ya dari Ternate yang bisa berhasil ya membuktikan kalau sebenarnya itu mimpi tuh nggak ada batasnya nih.
1: Benar banget.
0: Nah itu kan apalagi Kak Cindy ini kan sebagai penerima beasiswa Turkiya Burslari. Bapak sih bicaranya gitu.
1: Turki Burslari.
0: Burslari. Uh-huh. Oh, Burslari. Agak belibet ya. Oke. Okay. Nah, ini untuk program Master Tourism Management ya.
1: Benar.
0: Di HCS
1: University.
0: HCS University. Waduh, kalau bahasa Turkinya gitu ya.
1: Udah belajar ya.
0: Tadi. Okay. Nah, boleh nih diceritain dikit nih Kak Cindy ya. Sekarang kan lagi sekarang kesibukannya nih apa aja nih?
1: Kalau sekarang sih ini ya paling mau nyusun tesis.
0: Oke.
1: Tesis S2 itu ini udah mulai sih mulai berjalan.
0: Oh udah mulai berjalan udah tesis berjalan, buat penelitian ya.
1: Terus sekarang kayak cuman cari kegiatan aja sih di sini. Ngebantu-ngebantu. Ini yang nge-translate juga ternyata. Ada dikasih kesempatan juga sih.
0: Iya, keren banget ya. Langsung jadi translator Turki.
1: Okay.
0: Nah, gimana nih rasanya pertama kali menginjakan kaki di sana?
1: Oh, di Turki ya?
0: Turki dong, masa di...
1: Kalau di Turki... buat pengalaman pertama kali ya, jadi kayak seru banget dan pertama kali juga ngerasain apa ya dinginnya salju kayak gitu.
0: Seru ya.
1: Seru banget sih. Dan gak nyangka hal yang dari dulu aku mimpi-mimpin buat ke Turki itu akhirnya tercapai dan dibiayain secara gratis gitu ya. Jadi kayak
0: itu
1: kayak
0: dia.
1: Berasa mimpi sih sampai sekarang masih berasa mimpi.
0: Itu dia ya, tapi walaupun dibayar gratis, tapi perjuangan effortnya di awal tuh kan harus besar ya. Seru banget dan menarik nih ya. Dari Ternate yang indah ini melangkah jauh ke Turki. Bacanya Turki.
1: Turki.
0: Oke. Nah kan banyak nih anak muda yang kadang ngerasa kita dari daerah mana mungkin nih bisa dapat beasiswa dari luar negeri ya gitu ya. Nah kapan sih pertama kali Kak Cindy ini benar-benar memutuskan atau mantap bikin keputusan aku bisa nih kuliah ke luar negeri di luar negeri. Apa ada momen-momen tertentu yang bisa membuat Kak Cindy ini jadi memutuskan untuk aku harus kuliah di luar negeri?
1: Oke, awalnya sih gini ya, awalnya gak pengen ngambil di Turki awalnya, pengen kayak mungkin di Amerika atau Jerman kan. Cuman waktu itu tuh ada keterbatasan, aku bahasa Inggrisnya belum ada TOEFL, jadi memutuskan untuk habis lulus kuliah, kayaknya kerja dulu deh sekalian sambil les lagi bahasa Inggris gitu kan, karena gak ada TOEFL. Tapi seperjalanan itu mulailah aku ini kan ambil tes CPNS. Tapi gini yang ngasih informasi soal beasiswa Turki ini mama. Jadi mama itu ngeliatin TikToknya ada satu orang itu dia tentang beasiswa gitu kan, di share lah ke aku gitu. Aku emang pengen ambil beasiswa untuk ke luar negeri, cuman kayak kayaknya waktunya belum tepat sih aku rasakan. Nah cuman mama ngirim, ya udah sih kenapa nggak dicoba dulu gitu harus semua tuh harus dicoba gitu. Nggak, kita bilang nggak ada waktu, kayaknya aku belum bisa deh kayak bla bla bla bla bla. Jangan jadiin suatu kendala sih.
0: Oke.
1: Kekurangan kita jangan jadiin satu kendala, tapi cari solusi untuk mengatasi kendala tersebut kan, kayak gitu.
0: Iya.
1: Nah, akhirnya aku coba tuh, padahal waktunya tinggal 5 apa 4 hari deh. Aku langsung persiapin semua persyaratannya malam itu juga, terus minta surat rekomendasi ke dosen aku, kayak gitu. Ya udah kayak ternyata banyak sih yang harus dipersiapin.
0: Oke. Wih. Sangat-sangat luar biasa ya. 5-4 hari gitu.
1: Kayak gak nyangka sih.
0: Malahan dari mamanya sendiri yang merekomendasikan, udah nih ini deh daripada mungkin sambil nyari kerja juga ya, siapa tahu kan gitu. Oke, jadi ya setiap impian besar ini kan butuh perjuangan juga ya. Beasiswa Turki Bursalan ini itu kan ya terkenal cukup kompetitif juga gitu. Bener. Ya, dan diincar banyak mahasiswa-mahasiswa, orang-orang di luar sana, di seluruh dunia gitu. Nah, kalau proses seleksinya gimana?
1: Kalau proses seleksinya tuh cukup lama ya, karena itu dari Februari buka pendaftarannya, sampai akhirnya kalau berangkat itu di bulan Oktober atau September, kayak gitu. Nah, nanti di bulan Februari itu mungkin persyaratan berkas-berkasnya tuh mungkin ada sekitar 1 bulan deh, kalau nggak salah. Cukup lama juga sih untuk persiapannya. Terus nanti di tahap itu ada interview. Nah, interview itu kita bakal ada yang namanya offline. Offline itu harus ke Jakarta atau ke Aceh. Ya, bakal diwawancara langsung sama orang Turkinya, kayak gitu. Nah, cuman waktunya waktu pengalaman Cindy itu dapetnya online. Itu kayak pertama kali deh dikasih online. Akhirnya Cindy dapetnya online, kayak gitu. Dan pas ini saya nggak nyangka juga ya, karena bisa dibilang aku tuh di tahap paling akhir, orang-orang tuh pengumumnya udah keluar. Tapi Cindy tuh kayak paling terakhir dan kayak mikir, oh kayaknya gak dapet sih ini.
0: Nunggunya lama ya.
1: Lama soalnya. Aku liat Instagram udah keterima. Oh udah kayaknya gak dapet sih. Kayak gitu. Terus tahap yang terakhir itu tinggal keberangkatan sama berkas-berkas dilengkapi.
0: Nah, persiapan yang paling krusial apa nih?
1: Yang paling krusial itu adalah persyaratan ini ya, dokumen-dokumen pas pendaftaran kayak gitu. Karena itu ada kayak nyiapin piagam prestasi kayak gitu. Terus juga rekomendasi, surat rekomendasi dari guru atau dosen. Terus juga ada identitas kita gitu kan, kayak KTP, KK segala macem. Terus pendapatan orang tua kayak gitu, itu juga diminta.
0: Paspor juga gak sih?
1: Paspor juga. Tapi itu di tahap terakhir kalau udah
0: diterima.
1: Kalau udah keterima interview kayak gitu.
0: Nah,
1: yang paling krusial lagi adalah bikin esai ya.
0: Oh, esai juga ya.
1: Tapi dia satunya itu dia enggak ada TOEFL kan, jadi gampang. Gampang gitu kan. Cuman dia nanti dikasih persiapan untuk bahasa Turkinya selama 10 bulan.
0: Oh, persiapan bahasa Turki berarti sebelum apakah di sana belajar bahasa Turki, persiapan bahasa Turkinya apa masih di Indonesia?
1: Persiapan bahasa Turkinya itu di Turkinya langsung.
0: Langsung ya.
1: Jadi kayak berasa banget kita belajarnya gitu kan. Kalau di sini nanti ya kita pakai bahasa Indonesia lagi.
0: Benar-benar. Wah, enak banget ya.
1: Iya, enak. Udah difasilitasin kan. Jadi kayak enggak perlu mikir-mikir gimana biayanya lagi untuk bahasa.
0: Nah, itu dia. Oke, kita masih lanjut lagi nih ya, teman Pre2 ya. Kalau tadi kan kita udah dengar untuk persiapan tesnya, persiapan dokumen-dokumennya segala macam gitu. Nah, pas udah sampai dan sekarang kita masuk ke pas udah sampai di RCS University ya, dan mulai kuliah. Jadi jurusannya berarti manajemen pariwisata itu.
1: Manajemen pariwisata, benar.
0: Oke. Gimana rasanya kuliah di jurusan tourism management di sana? Apakah ada perbedaan besar cara belajar dan kebudayaan pariwisata yang kasih ditemui dibanding di Indonesia gitu?
1: Kalau cara belajarnya sih emang beda ya. Kalau kita dituntut, apalagi S2, kita dituntut kayak kita benar-benar cari tahu sendiri kayak gitu kan. Terus budaya sih, kita banyak belajar budaya, karena kan pariwisata kalau di Turki ini sedang naik-naik daunnya kan, kayak gitu kan. Makanya aku juga tertarik untuk ngambil di Turki tuh. Sekarang banyak wisatawan yang dari Indonesia ke Turki, dan orang Turki juga banyak yang ke Indonesia, kayak gitu. Jadi kayak asik sih. Terus budayanya di Turki itu sejarahnya tuh kental juga kan, tentang kerajaan Islam.
0: Benar-benar. Oke, itu ya. Tapi seru banget ya.
1: Seru sih. Terus destinasi pariwisatanya tuh kayak keren-keren. Dan mereka tuh udah kayak untuk destinasinya tuh udah go internasional gitu kan. Udah kayak terkenal sama balon itu. Kapadokia ya.
0: Kapadokia, bener.
1: Keren-keren.
0: Ya pasti seru juga ya. pindah ke negara yang beda bahasa, beda musim juga, beda sampai budaya. Mungkin beda makanan yang itu jadi tantangan juga. Nah, ada nggak culture shock pertama kali ini, culture shocknya apa nih?
1: Oh, culture shocknya itu adalah mungkin ya waktu itu aku ke masjid dan kita nggak pakai kaos kaki.
0: Oh, berarti harus pakai kaos kaki.
1: Harus. Oh, kadang pun musim summer ya itu kalau kita bisa nggak ngelihat orang pakai sendal di luar, mereka tetap pakai sepatu gitu. Padahal musim panas.
0: Tapi panasnya beneran panas apa gimana?
1: Kalau panas, panasnya emang nggak ada angin.
0: Oh.
1: Panas. Kalau bilang panas, ternyata masih panas sebenarnya ya. Cuman ada anginnya.
0: Iya.
1: Di sana tuh kayak nggak ada angin.
0: Oh wow.
1: Tapi kalau di Istanbul masih, karena deket daerah pantai kan dia.
0: Tapi kalau soal makanan gimana? Aman nggak?
1: Aduh, kalau makanan sih, aku masih sejauh ini masih aman. Cuman yang aku nggak bisa itu adalah minuman yogurt. Itu namanya airan.
0: Airan.
1: Itu kayak warnanya tuh kayak susu, tapi itu adalah yogurt.
0: Oh, yogurt.
1: Yogurt. Itu aku enggak bisa minum samsek. Tapi teman-teman aku pada banyak yang suka sih.
0: Oke. Terus gimana cara beradaptasi mungkin dengan bahasa, cuaca atau bahkan mungkin ya makanan-makanannya?
1: Kalau beradaptasi, nah ini kenapa Turki Bursar Scholarship ini dia ngasih untuk tahun pertama S2, S3 itu wajib di asrama. Karena biar kita beradaptasi sama anak-anak yang tinggal di asrama juga. Itu ada orang Turki juga kan. Nah, makanan pun yang dikasih itu makanan makanan Turki kayak gitu kan. Jadi kayak terbiasa dari situ. Terus di asrama juga kita dikenalin sama budaya-budayanya mereka. Narinya kayak gimana. Terus bikin makanan Turki kayak gimana. Terus nanti kalau ada apa ya, ada sharing-sharing sama anak-anak Turki kayak gitu. Terus kita

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline, dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati, bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Oke, teman Pro2 ya. Kita masih lanjut lagi nih buat teman Pro2 dimanapun kamu berada. Ya pastinya di siaran berjaringan Korwil 3 Nusantara. Ya bareng sama RRI Ambon, RRI Langgur, Pula, Somaki juga ya. Dan masih lanjut ya barengan sama Kak Cindy di sore hari ini ya. Soal beasiswa ya, yang ada di Turki ya nih teman Pro2. Nah Kak Cindy, kuliah di Turki ini kan pasti ada nih kan persyaratan, terus tantangan tersendiri soal bahasa, apalagi bahasa Turki ini tuh punya keunikan tersendiri kan dibanding bahasa Inggris atau bahasa yang lain ya. Nah, gimana nih persiapan Kak Cindy terkait bahasa untuk beasiswa ini? Dan selama proses pendaftaran ada nggak momen-momen ya atau kendala yang paling bikin deg-degan gitu?
1: Yang bikin deg-degan tuh cuman kalau S1 itu kan ada penyusunan apa ya esai ya. Tapi kalau untuk S2 itu aku diminta bikin rencana tesis.
0: Oh, rencana tesisnya.
1: Kalau masih esai tentang diri kita tuh masih boleh lah ya. Tapi kita udah diminta, kita baru lulus tapi udah diminta bikin
0: ulang lagi,
1: mikir lagi,
0: gitu ya.
1: Bikin esai kayak gitu, bikin skripsi kayak gimana gitu rencananya, bikin mulai dari pemilihan judul kayak gitu kan, terus lokusnya di mana. Nah, itu yang bikin kayak gregetan juga sih. Bikin skripsi gitu.
0: Udah langsung mikirin skripsinya, maksudnya judul tesisnya apa, apa gitu ya. Padahal belum mulai ya, tapi emang ya mungkin rata-rata dari S2 kan juga gitu kan, harus ada plannya gimana gitu ya.
1: Bener.
0: Ya gitulah ya teman Pro2. Nah, menarik banget juga nih ya, kebetulan kan ke Cindy ini di S1 juga jurusannya apa, pariwisata ya?
1: Pariwisata juga.
0: Oke, pariwisata, terus pas S2 juga ngambilnya manajemen pariwisata ya. Apalagi kan di kalau di Ternate dan Maluku Utara kan punya potensi wisata alam dan sejarah yang luar biasa juga ya. Menurut Kak Cindy sendiri ya, yang mungkin lagi menimba ilmu pariwisata juga, hal menarik apa nih dari pengelolaan wisata yang di sana ya, yang kira-kira potensial banget buat diterapkan di Ternate?
1: Kalau secara ini pasti beda ya, antara di Turki sama Ternate juga pasti beda banget. Atau kita juga bisa ngeliatin kota-kota lain itu pasti juga beda kan. Aku merasa kayak potensi di Ternate itu sangat gede, potensi wisatanya gede gitu kan. Apalagi kita sekarang udah banyak dikenal sama kota-kota yang luar gitu kan. Nah cuman untuk konsennya itu adalah kita masih fasilitasnya itu masih kurang, pembangunannya kayak gitu. Terkadang juga antara pihak swasta sama pihak pemerintah ini kadang nggak satu tujuan, akhirnya berjalan sendiri. Terus ngebangun wisatanya ya, kalau untuk pihak swasta mungkin ya kayak dari pihak masyarakat aja membangun dengan secara sederhana kan, kayak gitu kan. Jadi belum maksimal saya lihat sih kalau di sini tuh untuk pembangunan transportasi gitu atau fasilitas pendukungnya itu sangat masih sangat kurang. Kayak gitu. Tapi saya sangat-sangat berpotensi kan. Aku kemarin ke Taman Moya kan. Taman Moya tuh ternyata bagus banget gitu view-nya. Cuman ya itu emang dikelola oleh pihak swasta, pihak masyarakat setempat. Ternyata kayak jalan ke situ tuh agak susah. Susah banget dan perlu effort karena jalannya belum banyak yang dibenerin gitu kan. Jadi kayak jalan dikit jatuh kalau enggak kayak berabu kayak gitu kan. Perlu di konsen sama fasilitas untuk pembangunan fasilitasnya.
0: Tapi kalau di Turki sana nih ya, mungkin kan udah keliling-keliling nih ya. Wisata apa yang paling kamu suka?
1: Kalau aku sih lebih suka ke alam sama sejarah kayak gitu. Kemarin sempat kunjungan juga ke rumah kerajaan Sultan gitu, Altop Kapesaraya namanya. Keren banget. Di situ banyak banget peninggalan-peninggalan pas masa kerajaan gitu. Terus peninggalan itu juga di sangat-sangat di ini ya, sangat dijaga. Beda sama kita yang di Indo itu kayak mungkin kita lihat yang kemarin itu yang ada acara di mana ya, di benteng apa ya, Orange ya. itu kan ada kayak peninggalan foto-foto itu kayak kita kurang ngerawatnya, pihak-pihak tertentu kurang ngerawatnya, akhirnya mungkin setahun dua tahun atau berapa tahun lagi udah musnah, udah hilang kayak gitu. Tapi kalau mereka di luar negeri memang benar-benar sangat memperhatikan peninggalan peninggalan sejarah kayak gitu.
0: Oh iya, emang berarti emang pengelolaannya yang harus
1: yang
0: di
1: gitu.
0: Seperti itu nih ya. Nah kan selain mungkin sibuk kuliah, tugas ya pasti ya bersosialisasi lah di sana kan ya, entah itu barengan sama teman-teman yang dari Indonesia atau bukan atau dari teman-teman kampus juga gitu. Gimana rasanya berteman ya dengan sesama mahasiswa dari berbagai negara mungkin di sana?
1: Seru sih, seru banget.
0: Ya, kayak mungkin ada nggak sih kayak kan kita nih mungkin dari Indonesia, terus ada nih teman dari negara lain, ada nggak kendala di bahasa gitu loh? Atau mungkin kayak mungkin bahasa Inggrisnya itu masih kurang, jadi kayak agak susah gitu buat berkomunikasi.
1: Ada sih, kalau aku jujur bahasa Inggris aku juga sebenarnya masih kurang kan. Jadi kalau pas ngobrol sama teman aku yang bahasa Inggrisnya lancar kayak gitu kan, nggak apa-apa gitu. Babat aja. Jadi kalau jadi kita sambil belajar juga.
0: Belajar ya.
1: Sama teman aku tuh akhirnya dibilang, oh ini harusnya penggunanya kayak gini
0: gitu.
1: Oh, diajarin malahan kayak gitu. Jangan malu sih jadinya. Kalau malu kapan kamu belajarnya?
0: Bener ya. Jadi jangan ngejudge dulu ya, yang penting mau belajar gitu.
1: Banyak sih orang di luar bisa ngejudge kita kan, tapi kalau kita ngikutin mereka, kapan kita bisa berkembang kayak gitu kan.
0: Gitu dia. Ada nggak cerita unik atau mungkin paling berkesan selama kemarin di Turki?
1: Cerita unik apa ya? Kita udah lupa. Apa ya, Dar? Aku udah lupa sih cerita uniknya.
0: Atau mungkin yang bikin kamu tuh jadi kenangan gitu loh pas di sana. Ya mungkin abis ini kan juga balik lagi gitu kan.
1: Biasa sih homesick aja sih, kayak rumah gitu kan. Karena apalagi kita kan sendiri di sana kan, nggak ada keluarga gitu
0: tapi ada
1: teman kan, banyak yang support juga. Cuma kadang kayak lagi nungguin bus kayak gitu kan, kayak keinget rumah gitu.
0: Nungguin bus keinget rumah gimana?
1: kayak kadang berasa banget kan kesendiriannya.
0: Wow.
1: Tapi dan banyak momennya itu kayak kita dapat teman orang Turki itu yang sangat-sangat baik-baik dan mereka tuh orang-orang Turki juga sangat ramah sama mahasiswa. Itu bakal gampang diingat juga sih. Sangat disambut lah, apalagi mahasiswa gitu.
0: Tapi di sana kalau panggilan apa kayak bapak, ibu gitu atau kakak gitu apa?
1: Kalau kakak abla. Kalau ibu Ane. Kalau bapak Baba.
0: Oh Baba, ya. Oke. Berarti abla Cindy. Apa
1: boleh.
0: Tapi untuk bahasa Turkinya, apakah masih belajar atau mungkin udah lancar?
1: Masih belajar ya. Karena waktu di dalam 10 bulan itu sangat tidak cukup sebenarnya.
0: Sangat tidak cukup ya.
1: Tapi ya harus dipaksa kalau tetap ini enggak mulai dalam 10
0: bulan ya, benar.
1: Masih tetap belajar.
0: Apalagi kan mungkin sekarang kasih di sini kan juga sedang mempersiapkan tesisnya juga gitu ya. Penelitiannya juga di Indonesia ya. Setelah penelitian baru mungkin balik lagi gitu. Oke. Tapi kenapa memilih untuk meneliti di sini?
1: Jatuhnya kalau kenapa di sini pengen data juga.
0: Oh data.
1: Datanya gampang diambil kan. Dibanding juga kalau di luar negeri itu emang persyaratan banyak.
0: Oke.
1: Dan kalau di sini
0: mungkin perizinannya gampang
1: juga kan. Dan baliknya itu adalah kita mengembangkan potensi yang ada di Indonesia. Terus kita bisa kasih solusinya apa aja kayak gitu kan.
0: Jadi
1: tetap balik kita mengabdi ke negeri, ngasih ilmunya juga ke negeri.
0: Itu yang penting itu ya teman peradua. Oke nanti setelah ini kita akan balik lagi nih buat ngobrol-ngobrol lagi bareng Kak Cindy juga. Kalau mau nanya-nanya juga boleh nih teman peradua dimanapun kamu berada ya, sambil dengerin lagu-lagu yang udah aku siapin spesial buat kamu cuma di Sore Ceria barengan sama Idar dan Cindy.

Anda, pembangunan bangsa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membangun manusia yang unggul dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan sains dan teknologi. Generasi muda didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri agar siap menghadapi tantangan zaman. Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada kesetaraan peran perempuan, pemberdayaan pemuda, serta dukungan bagi penyandang disabilitas agar semua memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, langkah menuju Indonesia yang kuat dan sejahtera semakin nyata. Bersama, kita wujudkan generasi unggul demi masa depan Indonesia yang lebih maju.

0: Keren gak sih? Beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun.
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya, nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Ah, serius? Banyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: Yes, masih balik lagi ya buat temenin kamu ya pastinya di siaran berjaringan Korwil 3 Nusantara ini teman Pradua. Ini juga sudah banyak yang tanya-tanya ya di live TikTok nih. Ini kayaknya mereka nih lebih pengen tahu pengalaman-pengalamannya ya di sana ya sama Kak Cindy nih. Nih, Kak, ada dari There's No Name Me Again. Katanya, Kak, nanti ceritain ya gimana survive pas kangen makanan Indonesia.
1: Oke. Enggak kedengeran.
0: Ah, kedengeran. Okay.
1: Belum dah.
0: Udah. Tes.
1: Oke. Survive buat makanan Indonesia. Karena kalau di Turki itu makanan mahal-mahal ya, deh. Terus kalau mau jajan di luar itu pasti mikir-mikir gitu kan. Sekali-sekali gak apa-apa. Terus untuk survive makanan Indo, aku gak bisa kalau gak ada makanan Indo. Jadi di rumah itu masak makanan Indo terus.
0: Besarnya masaknya apa?
1: Apa ya? Ayam ya. Kalau lagi tanggal muda kayaknya ayam, kalau tanggal tua kayaknya telur.
0: Lalu saya ayam apa gitu, bumbunya atau... menunya apa gitu?
1: Aku sih lebih ini ya ke makanan-makanan Indonesia, makanan kampung lah gitu.
0: Sama
1: makanan Padang. Aku bikin ayam pop, ayam goreng, balado.
0: Ya, langsung jualan di situ.
1: Kemarin juga sempat bikin ini apa sih? Soto Makassar.
0: Soto
1: Makassar. Iya. Jadi kalau kita lagi ngumpul sama teman-teman, kebanyakan kita bikin makanan apa, makanan tradisional, makanan Indonesia lah kayak gitu. Terobati.
0: Okay. Berarti ya udah kalau misalkan mungkin lagi ada uang lebih gitu kan. Ya kalau misalkan masak ya udah tinggal bikin aja gitu kan ya. Karena kan mungkin teman-teman juga ya pada masak juga gitu ya.
1: Kalau lebih semuanya pada masak sih, karena kalau beli di luar tuh mahal ya. Sekali-sekali boleh lah gitu.
0: Itu dia survive ya, anak kosan tetap ya, kalau di luar negeri juga tetap ngekos. Harus hemat-hemat juga.
1: Hemat gitu.
0: Nah, ini juga ada nih, ceritain dong pas Unides dan pas tampil-tampil di acara kebudayaan juga Kak gitu. Itu gimana untuk acara kebudayaan gitu?
1: Itu kan UNIDES itu kayak program tentang kebudayaan dari pemerintah Turki gitu kan. Nah, di situ aku dikasih kesempatan. Jadi sama sama bagian kemahasiswaan gitu, siapa aja yang mau nampilin tarian atau kebudayaan Indonesia kayak gitu. Nah, itu dari berbagai negara ada dan ada Indonesia juga dikasih kesempatan kan. Nah, di situ aku bawa tarian tari piring dari Padang. Kan aku dari Padang ya. Cuman kemarin juga pengen ini ya, dari yang tarian kita itu apa sih? Yang pakai salah waktu itu. Nah, pengen itu juga, cuman alat-alatnya nggak ada. Gitu. Yang aku bawa baju Padang ya udah. Nari piring lah di situ. Terus kita selain itu ada juga teman aku itu atraksi api yang di Kemburi itu juga ada. Terus kita juga main alat musik angklung. Terus nampilin juga baju tradisionalnya Indonesia di situ. Nah, di situ kita ngambil spotnya tuh ngambil videonya itu dari berbagai spot itu ada. Di tempat destinasi yang ada di Turki
0: Turki.
1: Waktu itu emang lagi musim dingin ya. Gak pakai sendal.
0: Gak pakai alas kaki juga.
1: Kalau di Indo kan kalau nari itu gak pakai.
0: Iya, gak sendal juga.
1: Gak pakai sendal kan. Jadi itu kedinginan banget sih, sumpah. Jadi harus bertahan dengan baju yang tipis, baju tarian tipis, kaki yang harus dilepas sendalnya tuh.
0: Luar biasa.
1: Seru sih karena kita dikasih kesempatan buat nampilin kebudayaan kita.
0: Itu dia. Ada kebanggaan
1: sendiri
0: gitu ya. Benar. Nah, ini juga nih dari Michael ya. Apa positif dan negatifnya untuk mahasiswa Indonesia belajar di luar negeri?
1: Kalau positifnya itu kita pasti dapat pengalaman pengalaman budaya kayak gitu juga kan. Terus kita ketemu banyak teman-teman dari berbagai negara. Terus kita bisa belajar bahasa yang baru gitu kan. Terus ini ya proyek riset juga kita dikasih kesempatan kayak gitu kan. Kalau di luar negeri kayak ada yang mau publish artikel atau apa kayak gitu kan, makalah jurnal ilmiah itu dikasih kesempatan gitu kan, banyak kayak gitu. Terus apalagi ya kalau negatifnya nih mungkin homesick.
0: Negatifnya cuma kangen rumah, kita atau mungkin
1: makanan,
0: sama ini ya paling ya mahal ya
1: barang-barangnya. Sama apa lagi ya? Dan mungkin perbedaan budaya ada juga kayak gitu. Kalau positifnya diambil aja, kalau untuk negatifnya ya ditinggalin.
0: Iya gitu. Betul. Itu dia. Terus ini ada perbedaan apa perbedaan benefit nih kuliah di luar negeri sama dalam negeri?
1: Kalau di luar negeri pasti ini ya, wawasannya tuh pasti beda. Maksudnya lebih global lagi kan. Kalau di luar negeri, itu kalau di luar negeri juga sama sih, cuman pasti ini ya, pemikiran kita, terus tanggapan kita terhadap sesuatu, itu pasti lebih
0: Oh, berarti emang beda aja ya. Kalau di luar negeri ininya lebih luas ya.
1: Lebih luas lagi kayak gitu.
0: Kan, ya udah di luar negeri terus juga dari berbagai negara juga kan.
1: Isunya pasti berbeda. Kita kan nanggapin sesuatu kayak gitu, jadi enggak cuma jadi Indonesia aja tapi berbagai
0: negara. Oke. Kita cari-cari lagi. Oke. Nah, ini nih. Kalau dari Kak Cindy sendiri ya, mungkin setelah menyelesaikan studi S2 nanti di RCS University sih, ya apa nih rencananya atau impian besar Kak Cindy selanjutnya yang ingin diwujudkan?
1: Impian pengen mengabdi kembali ke Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Apa yang udah kita pelajarin di luar negeri, gitu kan, ilmu-ilmu apa aja yang kita dapetin. Kita kembali ke negeri kita untuk membangun negeri kita, kayak gitu. Pengen banget kerja di Kementerian Pariwisata, karena kalau Kementerian Pariwisata tuh emang kayak mereka membangun destinasi-destinasi pariwisata yang ada di Indonesia, kayak gitu, dari segi fasilitas, manajemennya, segala macam kayak gitu.
0: Oke, itu dia.
1: Kalau doain ya guys.
0: Ini katanya dapat bule nggak? Oh. Enggak, tetap lokal ya, luar biasa.
1: Tetap lokal.
0: Oke, nah ini kan udah 5 menit lagi menuju ke jam 6 nih ya, Taman Pro 2 ya. Ini sore ini kita benar-benar membuka mata kalau berani gitu ya, berani kuliah, berani bermimpi itu emang nyata dan bisa diwujudkan nih Kak Cindy ya. Nah terakhir dari Kak Cindy buat Taman Pro 2 atau mungkin teman-teman yang lagi dengerin sekarang yang punya mimpi kuliah ke luar negeri tapi masih belum percaya diri, apa nih pesan motivasi terpenting yang pengen disampaikan buat mereka?
1: Ini ya, buat teman-teman yang pengen banget untuk kuliah kayak gitu kan, ada orang yang kayak berpikir dari teman-teman dekat aku aja gitu kan, aku ngeliatnya, aku nggak ada biaya kayak gitu kan, itu nggak jadi kendala. Ternyata banyak banget beasiswa yang dikasih, mulai dari pemerintah yang ada di Indonesia, pihak swasta, dan juga ada yang di luar negeri kayak gitu kan. Nah itu cuman dari mananya kita pengen apa enggak gitu, cari taunya pengen atau enggak gitu kan. Nah itu aja sih yang harus kita dorong dari diri kita. Terus ini ya, jangan rasa kita tuh tidak mampu, dan jangan berpikir sesuatu yang di depan itu kayak gimana ya kalau aku nggak lolos beasiswa ini.
0: Belum mulai aja tuh.

0: belum berhasil, belum ya coba lagi,
1: coba lagi. Gitu kan. Nah dari yang pengalaman pertama dilihat di mana kurangnya gitu, mungkin di bagian interview ya, atau di esainya kayak gitu.
0: Wah keren keren keren ya.
1: Dan harus cari tahu kan dari senior ya TB itu mungkin bisa dibantu.
0: Benar benar benar benar.
1: Apa aja yang perlu diperbaikin? Kita open banget loh kalau ada teman-teman yang nanya kayak gitu. Banyak banget yang nanya di TikTok kayak gitu kan, kak harus apa yang dipersiapin? Boleh bantu ngoreksi esai kita nggak kayak gitu? Kita open banget.
0: Boleh boleh di spill nih kalau misalkan pengen nanya-nanya soal lebih lanjut tentang beasiswanya ya. Itu bisa nanya kemana nih?
1: Nah aku setiap kayak dari tahun kemarin sama tahun aku bakal buka grup kelas YTB itu free, nggak ada biaya. Jadi teman-teman kalau mau kontak aku bisa di TikTok aku sama di IG aku, Sinclau.
0: Sinclau.
1: Ya benar nggak sih?
0: Gimana Instagram kamu?
1: Aku lupa ya. Nah ini aku kasih spill namanya biar teman-teman bisa tanya-tanya ke aku. Namanya Cindy Claudia ES.
0: Cindy Claudia ES. Itu dia ya, langsung tanya-tanya ke situ ya. Mau apalagi yang buat mau kuliah di Turki ya, juga bisa nih teman Pradua. Oke, teman Pradua ya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak ke Cindy atas waktunya dan inspirasinya di sore hari ini juga. Sukses ya buat studi S2-nya yang mungkin habis ini mau fokus penelitian tesisnya di Turki ya. Semoga bisa membawa ilmu yang bermanfaat juga ya buat pariwisata Indonesia dan ternyata khususnya. Dan buat teman Pradua, terima kasih udah nemenin sore ceria di hari ini pastinya di siaran berjaringan Korwil 3 Nusantara ya. Sampai ketemu lagi ya di sore ceria selanjutnya. Idarapkah pamit.
1: Cindy Claudia.
0: Pamit juga. Dan terima kasih. Bye-bye.
1: Bye-bye. Satu.

0: Teman terbaikmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera

0: saya lagi kepikiran terus nih, anak saya akhir-akhir ini sering sakit, baru juga sembuh. Beberapa minggu kemudian sakit lagi.
1: Loh, sudah dibawa ke dokter atau puskesmas belum, Bu?
0: Sudah, kata petugas kesehatannya, saya juga diminta mengecek lagi riwayat imunisasinya.
1: Memang penting, Bu. Imunisasi membantu membentuk kekebalan tubuh anak agar terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang bisa dicegah, seperti campak, polio, difteri, dan hepatitis B.
0: Terus terang nih, imunisasi anak saya belum lengkap. Dulu sempat tertunda karena saya pikir tidak apa-apa kalau nanti-nanti aja.
1: Sebaiknya jangan ditunda lagi ya, Bu. Semakin cepat imunisasi sesuai jadwal, semakin baik perlindungan yang didapat anak. Kalau ada imunisasi yang terlewat, orang tua tetap bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk melengkapinya.
0: Wah, terima kasih, Bu, atas informasinya. Setelah ini, saya akan segera membawa anak saya ke puskesmas agar imunisasinya lengkap.
1: Nah, itu keputusan yang tepat, Bu. Anak yang terlindungi adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat. Jangan tunda imunisasi, lengkapi imunisasi anak sesuai jadwal di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat. Imunisasi lengkap, anak sehat, Indonesia kuat.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Lindell, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa dan usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jo, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan peristilah jo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Cuman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Tanggal 23 Sum. Oke, lalu? Julian? Julian siapa, Ma?
1: Justin,
0: ya. Iya. Mereka cekap soalnya nama kan siapa nama tuh? Oh sudah. Nah lalu? Oh saya bantu dia penomor bukan itu dia mau penomor.
1: Nona turun bilang, dia mau tanggal berapa? Kali mau tanggal 22 atau 23?
0: Oh, barang cuma tanggal 23 saja dong layani?
1: 23 saja. Jadi dia masuk di Natoto, tapi maksudnya tinggal pilih mau tanggal berapa. Lalu jahatin itu, si bisa resultannya tapi si bisa mesti yang berkumpulkan. Lalu tentukan sekali
0: dong
1: tanggal berapa, taruh 2 ke tanggal 3.
0: Besok dong berarti?
1: Tapi kayaknya kalau 22 kan dong mesti ini
0: toh. Bisa di tanggal lain selain tanggal itu mah?
1: Bisa, tahu atau tidak tahu. Seperti apa kalau kecuali 22, tapi sudah ada informasi dari Novian bahwa dorang ikut yang ketemu jalur, berarti kan ketemu jalur cuma 22, 23. Jadi bisa 22, 22, 23 itu sudah.
0: Ya tadi kalau bilang tempo dulu tadi ada dalam ruangan tadi dengan tonton.
1: Dia tadi tinggal pergi ke kerja sampai
0: baru pulang saja tuh.
1: Gara-gara

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
2: Aduh, Ucin, Ose yakin katu mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhir nih katu su bisa tebak akang. Lebih baik katu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
3: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh katu nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
2: Iyo, beda tau lah sih. Tapi katu mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
3: Nah, itu akan pembeda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
2: Hihi, Ucini, sampai begitu sekali akan pun dampak.
3: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
2: Iyulai sih, Yosi bicara batulai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
3: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
2: Iya, waktu-waktu si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
3: Tapi yang besar juga par beta.
2: Oh, Ose ini setelah labelai.
1: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

slogan, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para pencinta kuliner.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

zaman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Mayfindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum

Apa yang dirincikan seperti apa, dan minat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jum, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan peristilah juga bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri, yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Mayfield, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jom, situ kasing. Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Situ kasing.
1: Akan peristilah juga bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus nih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Cuman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Ya Allah Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
2: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
3: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Ting cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
2: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
3: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
2: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
3: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
2: Iyulai sih, ya sih bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
3: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
2: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket jua. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
3: Tapi yang besar jua par beta.
2: Oh, Osin setelah labe lah. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan

dan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen. Karena kebutuhan perusahaan bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Tahukah kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita

0: kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Cuman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Hidup absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Teman Produa, pernahkah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

0: Esis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

0: Dari baik kami dengan Radio Saat Malam untuk kamu semuanya yang tetap stay tune di Radio Saat Malam. Saatnya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat di edisi hari ini Senin 21 September 2012. Tetap di Radio Saat Malam, teman terbaik kamu.
1: Yes, satu jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat sesuai di malam hari ini. Dan tetap di MLC Music Live Chat, karena gue bakal balik bareng sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Remen Lo di malam hari ini, Taman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas. Baik.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah macet deh.
0: Gak pernah macet.
1: Karena apa namanya perjalanan kita mau ke Rally Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Lancar. Betul. Gokil. Hari ini berarti kali kedua ya kesini ya?
2: Iya, kedua kalinya.
0: Ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang malam-malam.
2: Ini malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemani Bang Pika kan?
0: Ayo,
2: kemarin
0: gue
2: sendiri bang.
0: Bener, sendirian. Ya,
1: jangan bilang Bang Pika dong, tahun umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
0: Iya bener. Masih 17 katanya kan?
2: 17 ya?
0: 17 ya. Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya nggak baru berarti ya, maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan.
0: Kedua.
1: Sebelumnya ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
1: Single lalu yang single kedua ini judulnya
0: Dosa Terindah. Ya. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Vic?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di di label 360, kita punya ada konten ya kalau nggak salah, kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Oh.
1: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
0: Belum.
1: Besok aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa? Kok bagus banget.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Habis aku dengar, pas dia keluar dari ruang tek, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Ya, asik,
2: langsung gercep, langsung todong.
0: Iya,
2: kan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Vika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya, benar.
2: Oh, ayo bang.
1: Iya, jadi nggak suka gitu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu yang kayak.
0: Iya, benar.
2: Tiba-tiba dengan maksudnya dengan apa gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu, datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata Bang Pika yang ini yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar gitu, baru pulang dari mana. Terus kayak gue ngegrup bang gitu pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk.
0: Oke.
2: Ini Bang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh tadinya gak kenal?
2: Kan dulu beda ya. Sekarang lebih ganteng bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Gak makan dulu ya.
0: Bener. Tapi apa bang, Bang Pika apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya kan itu banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki karena menurutku zaman sekarang tuh penyanyi laki-laki yang existing itu agak sedikit sulit. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu. Tapi penyanyinya belum dapat gitu. Jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kira sama Tio.
0: Jodohnya ya. Proyek ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio, maksudnya apa ya kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika atau gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu.
0: Benar.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya songwriter, dulunya dia seorang penyanyi dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan, dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue datang, jadi gue lihat kan, Oh, Bang Bika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360 gue searching dulu Bika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in-house 360 kan. Yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, waktu After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Ternyata, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Apalagi sama teman-teman 360 semuanya kan. Gak mau akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku.
0: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah nih. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Rumah Berdua. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget, langsung bisa drop aja langsung di live chat di TPRD Jakarta, atau bisa langsung di 0811-801-05, bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau itu jangan kemana-mana teman Berdua. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single TPRD-nya. So tetap di NLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh
0: lah. Gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagu dikasih dulu, gimana rasanya Aditya mendengarkan lagunya awal, pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu, gue kok disindir nih.
0: Dengan cerita ya maksudnya?
2: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang oh ini relate sama gue, jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu gitu.
0: Okay.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, bang aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Tapi jujur gue suka banget sama lagu ini.
0: Gitu.
2: Gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya. Dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun nggak sekedar teriak-teriak sebenarnya. Kan? Cuman lebih bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock serak teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop karena gue udah dengar suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya, kok di gue maksudnya feelnya tuh nggak dapet gitu.
0: Oh gitu awalnya.
2: Feelnya di gue nggak dapet. Bang, gue kok kesusah bang pop ya. Udah deh challenge deh gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu bang yang Bang Pika buat itu didengerin ke gue. Jadi udah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
2: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
2: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh kerikol lagi ya.
2: Tadi gue mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
2: Sebenarnya kan jujur ya.
0: Gitu ya.
2: Benar. Ini kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
2: Enggak ya sih. Nah, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat jangan apa sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan okay. bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Okay.
2: Gambar langsung gitu. Arrangernya bikin oh gue mau bikin begini gitu. Jadi apa namanya? Secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa.
2: Betul.
0: Lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya.
2: Akhirnya
0: sampai kemana gitu.
2: Benar.
0: Berarti di lagu yang pertama emang udah si Aditya udah ngebawain rasanya udah benar-benar pas lah ya.
2: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan. Gak tahu.
0: Okay.
2: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya udah puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
2: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana nih demonya nih.
2: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
2: Dosa Trinda ini itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya
2: sebenarnya.
0: Really? Wow.
2: Bener ya.
0: Wow. Oke, okay,
2: bukan yang finally ya udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya. Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo. kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Dan mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja.
0: Oke. Okay. Wow.
2: Jadi keluarlah ini yang Dosa Terindah. Kita lompat-lompat nggak sih?
0: Jangan. Okay. Iya, nggak apa-apa sih.
2: Oke. Okay,
0: santai aja, kita relax aja ngobrol aja.
2: Jadi Dosa Terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi.
0: Wow, menarik ya.
2: Ya. Yang belum dibongkar.
0: Benar. Itu
2: fun fact
0: besar sih.
2: Fun
0: fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya Dosa Terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
2: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang merasakan di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi Dosa Terindah ini sebenarnya kisah percintaan yang menceritakan tentang cerita saya juga, tapi udah lama, sudah lama sebenarnya, nggak lama banget sih. After Idol.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di Idol ya bang ya.
0: Kau
2: nanya Bang Pika.
0: Tapi
2: gue ada cerita Bang Pika. Aku cerita Bang Pika.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina Idol itu aku deket sama cewek.
0: Oke. Jadi inisialnya? Kita beli kosong. Kita beli kosong.
2: By the way, siaran ini sampai Bangka nggak sih mas?
0: Sampai. Silakan. Nyampe. Kebetulan nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di Idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih,
0: tertarik,
2: gua suka gitu tertarik ya, nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku nggak berani jujur gitu kan. Maksudnya gue ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu suka nggak sama gue? Nggak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
1: Dosa Terindah ini apa relate-nya?
2: Relate-nya tuh ya karena gue nggak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosakah aku katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: Ya, ya udah jujur aja sih.
0: Dia juga harus cerita.
1: Apa namanya? Boleh.
0: Apa tuh?
2: Jadi ada suara yang, nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh beneran?
2: Nah, iya.
0: Oh itu masuk ke dalam lagu ini ada?
2: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh wow.
2: Orang-orang yang merasakan sama jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita cari part itu ya.
2: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian wis.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu Dosa Terindah nih, sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Ardi Dio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang punya pertanyaan masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Dan barusan kita dengar dosa terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Karena emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan. Bener-bener. Mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
1: Iya.
0: Bener detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama sekali.
1: Gak dihapus sama sekali.
0: Wow, emang kenapa? Kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara gara-gara air mata keluar itu. Orang, menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi pada saat denger, kok juga aku juga sakit gitu.
0: Hmm.
1: Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, kenapa jangan dihapus.
0: Hmm.
1: Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman. Kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul, gitu. Betul. Jadi emang apa ya, kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip lah ya.
1: Betul.
0: Gitu, gitu. Gimana Arnita yang sebagai menyanyikan lagu ini, emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
1: Emang awalnya iya.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kan namanya gimana ya?
2: Pendengar
1: ya, tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini, okay, kayak gini. Nah, Bang Vika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya. Lebih lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang. Kayaknya enggak deh bang. Kayak, karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Nah, pas gue nyanyi. Ngisi demo itu loh. Pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang kayaknya gue kurang Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh kata.
1: Karena biasanya menurutku ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai, ekspektasinya mau mencapai apa namanya, di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya enggak ada saat itu. Itu iya, sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
1: Sebenarnya ini terlalu teknis banget ya.
0: Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul,
0: kan? Jadi mungkin rasanya agak-agak enggak pas.
1: Iya, untuk nge-recall itu kan biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena apa namanya, rasanya nggak sama. Sama
2: hari pertama,
1: hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi enggak apa-apa yuk.
2: Enggak apa-apa.
1: Udah tadi gitu.
0: Iya.
1: Di sana seperti itu.
0: Di sana seperti itu ya.
1: Demo pertama tuh galau parah udah.
0: Galau parah. Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengen disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya, kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
0: Oke.
2: Okay. Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu, nanti mungkin jujur aja.
0: Oke.
2: Okay. Itu sih
1: kuncinya komunikasi ya.
0: Kuncinya komunikasi. Gitu. Benar.
2: Betul.
0: Kejujuran di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi abang relate nggak sama dosa terindah?
0: Oke. Okay, jadi.
1: Penyiar kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jatuh, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
1: Sebetulnya semuanya bisa merasakan ya.
0: Benar. Kan maksudnya definisi gak cuma tentang seseorang aja.
2: Iya benar sih. Maaf ya, kayak ya, maaf.
0: Aman aja, maaf, santai. Santai, saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
2: Dari pembikin.
1: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Bu.
1: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
1: Oke. Banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya, meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan dan kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak... dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
1: Nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Wow.
1: Iya, iya. Okay. Tahun 2010. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya, terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus. Akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan, banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, okay, gitu. Benar.
2: Religius kan?
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
2: Betul.
0: Benar-benar. Kalau dari Aditya ada nggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Okay.
2: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu keluar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum matang. Ya sebenarnya kita gak nyari matang ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah, aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak, aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan, belum rilis gitu ya, gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
1: Boleh saya aku potong? Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
2: 13.
0: Tio. Oh, oke.
2: Okay. Di season aku.
0: Eh.
2: Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak, aduh, apa balik aja ya ke Medan ya?
1: Balik tuh gitu.
2: Sempet banget bilang ke mama kan, "Mak, aku pulang aja nih, Mak."
1: Oh, bilangin mama. "Mak, aku pulang aja gitu, Mak."
2: Iya.
1: Terus kata mama apa?
2: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak.
1: Nggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama.
2: Makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau apa, yang rilis juga belum gitu kan. Kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang, tahanin dulu di sana. Mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu, kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal, terus gimana sama Tioholic? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah mendukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
2: Ya. Itu sih momen yang maksudnya kayak gitu banget lah.
1: Padahal baru mulai gitu loh.
0: Benar.
1: Tapi bingung aja.
0: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu. Benar.
1: Berarti mama kau tuh yang support sekali ya berarti.
2: Betul.
1: Ya.
2: Parah.
0: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
1: Bukan Mama, Mama.
0: Mama ya. Mama, iya maaf.
1: Karena Sumatera kan Mama.
0: Iya benar,
1: Mama Bapak ya, gitu.
0: Betul.
1: Jadi enggak nyokap bokap gitu beda.
0: Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih Hawa.
1: Hawa, thank you.
0: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin
2: perasaan? Buat senior saya Kak Pika dulu.
1: Kalau dari aku ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja datang itu banyak jawaban.
0: Wow, oke. Itu banyak ya di situ.
1: Banyak jawaban.
0: Menemukan banyak banget cara ya.
1: Iya, betul benar.
0: Benar.
2: Apa tadi Bang namanya?
1: Baik-baik saja katanya.
0: Guys. Baik-baik saja katanya ya. Wow, alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung.
2: Kedit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Dia sebenarnya main.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Belum syuting aja udah langsung promo.
1: Itu dia. Itu cara locknya.
0: Ayo benar.
1: Oh, gitu tidak ya, ada penolakan, ya. Tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oke, ini dunia entertain guys. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Ardidia dan juga Pika Iskandar sama Produa. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya, gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
1: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar.
1: Siapa yang suara kita begini?
0: Tiba-tiba suara dalam.
1: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
0: Nah, itu dia. Gitu ya.
1: Film horor.
0: Kita menjadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
1: Horor. Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama diri sendiri, tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
1: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai, ada cerita menarik lain gak terkait recordingnya?
1: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
0: Benar.
1: Oh,
0: kenapa tuh?
1: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
1: Pokoknya enggak sampai 3 menit.
0: Iya, enggak sampai 3 menit tadi.
1: 2 menit 40.
0: Hmm.
1: Itu sangat, menurut kita itu sangat menurut teman-teman itu sangat pendek rasanya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Hmm. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu. Menurutku. Jadi gak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Silahkan menikmati galau.
2: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya.
1: Bercerita tentang musik.
0: Asik.
1: Tentang musik yang galau.
0: Oh iya. Iya benar.
2: Udah sih suaranya jadi gede. Iya.
0: Balik lagi
2: ke bawah ya.
0: Balik lagi suara begitu lagi. Oke, okay, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
1: Benar.
0: Ini durasi yang paling pas gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
1: Yes.
0: Benar-benar.
1: Gitu ya. Karena liriknya juga 2 poin kan. Liriknya 2 poin. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga, ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya itu? Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih. Ah, denger lagi.
0: Ya, Diulang lagi. Gitu caranya ya.
1: Iya. Tujuannya itu. Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
1: Sudah.
0: MV sudah?
1: MV sudah.
0: Udah. Oh, MV-nya udah ada ya?
1: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
1: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan. Okay. Di akun apa?
0: Baik-baik saja katanya.
1: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai cowok yang
0: culun.
1: Nah, ini nih, kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
2: pendengar RRI enggak
0: lihat. Iya, enggak lihat. Iya, tapi bisa dilihat di YouTube.
1: Tapi ini. Nah, ini seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya digalungkan dari leher ya.
1: Nah, benar.
0: Gitu. Digambarin pakai kata-kata.
1: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
1: Jadi edik lah ya. Musik edik lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu, terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya, Bang, memberikan sinyal-sinyal.
0: Okay.
1: Tapi Tionya salah sangka,
0: salah
1: karena
0: paham,
1: sinyal itu adalah sinyal yang salah sebenarnya. Sinyal apa kalau zaman sekarang, just friend.
0: Asik.
1: jadi aku nganggapnya kayak
0: bener.
1: Yang kayak aku bilang tadi karantina itu
0: bener,
1: nah begitu
0: bener.
1: Aku tuh salah paham gitu.
0: Okay.
1: Karena aku Masya Allah cantiknya, Masya Allah manisnya, lucu baik, gitu. Kok dia baik sama aku gitu kan?
0: Respon.
1: Padahal cuma sekedar kayak,
0: iya,
1: ya customer doang.
0: Iya, gitu. Be nice to each other aja.
1: Iya. Terus dari situ, yaudah, aku balik lagi sampai berapa hari? 3 hari, 2 hari,
0: okay.
1: ketemu, dan pada akhirnya itu tadi kan, kayak aku yang nggak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya, apa sih, status gitu.
0: Cowoknya datang tiba-tiba.
1: Tiba-tiba cowok datang. Kemarin macet.
2: Abis itu jangan di-spill loh nanti.
3: Oh iya,
2: benar. Nah,
3: pokoknya mau tahu nonton aja, guys.
2: Di mana, Bang?
1: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya, bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Adityo jadi seorang cowok yang culun mencari seseorang gitu ya.
1: itu syutingnya di Pasar Santa kan?
0: Oh iya. Benar.
1: Tapi enggak kerasa gara-gara fun kan?
0: Ah, benar.
2: Situ padahal kayak Bang Pika lah emang jenis ya kita bilangnya. Maksudnya mau bikin MV sama bang sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan enggak ada, maksudnya enggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinil gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
0: Betul.
2: Keren sih.
0: Betul.
2: Mahal.
1: Enggak, murah.
2: Kan ini semua yo. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
1: Sebenarnya ngerti enggak bisa aja.
2: Tapi emang kita kayak gini.
0: Iya, betul.
1: Teman-teman RRI Pro 2 fun.
2: Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong. Ketika 60 Kak Edit bisa.
0: Betul, boleh.
1: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
2: Oh iya.
1: Iya dong.
2: Benar.
0: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua.
2: Dua, ya.
0: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
1: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
0: Wow, oke. Okay.
1: 8 Revo 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagi ya.
1: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang apa Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
0: Oke.
1: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Lucunya gini gitu.
2: Ya udah.
1: Sempat seperti itulah. Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
0: Oke. Okay, gitu. Jadi gerak semua ya.
1: Betul,
2: gerak semua.
1: Plannya adalah Tio untuk album.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
0: Oke.
1: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
0: Amin.
1: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
0: Amin.
1: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
2: Amin.
0: Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
1: Harus dong.
0: 5 jam nanti kita ngobrol.
1: 12 jam juga enggak apa. Pokoknya kulik aja. Kulik aja Tio. Masalah-masalah Tio enggak apa.
0: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang ingin disampaikan enggak nih buat teman produser seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tio Holik juga, fansnya Bang Pika, Pika Holik katanya.
2: Aduh guys. Pikalisius,
0: ah Pikalisius,
2: Pikalisius. Pikalovers.
0: Pikalovers. Silakan, ada yang mau disampaikan ya, silakan.
1: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa tetap menjadi fans atau pendengar setia teman apa? Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
0: Yes.
1: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
0: Asik, betul. Dari Tio, ada yang sampaikan ya?
2: Dari aku terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini. Karena sebelumnya aku sendiri ya, harinya habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardi Tio dari Idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya. Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Adityo di sini.
0: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Adityo dan juga Pika Iskandar. Yes. Semua di SP bisa ya.
2: Yes,
0: betul. Dosa Terindah bisa didengarkan.
2: Yeah.
0: Semua di SP. Musik video juga udah bisa ditonton di akun.
1: Akun baik-baik saja katanya.
0: Dan tentunya bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti.
0: Aduh.
2: Mas Edit ada nanti. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
0: Alright, terima kasih Ardilia, terima kasih nih
2: guys. Terima kasih dari Prodo, Mas Edit.
0: Selalu buat next project. Amin. Terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, temannya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
2: Pika, Iskandar,
1: dan Tio.
0: Alright, bye bye teman Prodo.
2: Bye.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAP, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAP dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan semangat.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu. Tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh. Mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sih tak apa-apa.

0: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah isi. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas sontek-sontek film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh, dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya,

0: makin dikenal dunia. Eh, kalau bukan Katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa Katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik Katong mau film? Katong film sentang di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yosi bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang Katong mau nonton Akang ini tuh, Akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
0: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat Katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
0: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sini setelah labe lah.
2: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Mayfindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jo, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan beristilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akan dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

food vlogger, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita

0: tahu kasing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa pengembangan pembangunan itu apa? Coba jelaskan pada kita, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kasing AI yang bisa bantu untuk atong?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau yang publik ada ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

teman berdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siaran Senin 21 September 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi esok pagi edisi Selasa 22 September 2026 pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Fali Yatanikwele, penyiar kamu, teman-teman operator, pemancar, studio, gunungan maupun paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Bagi teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran di edisi siar hari ini, tanggal 22 September 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Alright, selamat pagi teman-teman bro, juga ketemu lagi sama Dion Nugroho ya di pagi hari ini ya. Dan seperti biasa teman-teman bro, aku bakal temenin kamu sampai nanti jam 11 siang. Tapi untuk itu, satu jam ke depan kita akan

Teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie Grindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jo, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan peristilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga iko maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ini.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

teman. Istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicha. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting pada katong tahu katong dasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sembakal tak pijang.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

0: teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Usah yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi satu mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, yosi bicara betul lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, si ini selalu labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

slogan, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Info Pro 2 kembali kita hadirkan malam Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama, lomba Tamiya kelas side damper bertajuk Fun Race Damper Style berlangsung meriah di Maluku City Mall, Ambon, Minggu 20 September 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Angkatan Muda Ranting 7 Gatik bekerjasama dengan Molucas Mini Forward tersebut terbuka untuk umum dan diikuti oleh puluhan racer dari komunitas Tamiya.

0: Informasi kedua, saat menghadiri penutupan latsar CPNS gelombang 3 angkatan 2125 dan gelombang 2 angkatan 12, Sekretaris Kota Ambon Robi Sapulete ini mengajak 240 CPNS pemerintah Kota Ambon menjadikan nilai-nilai yang diperoleh selama pelatihan dasar sebagai bagian dari pelaksanaan tugas, bukan sekedar materi selama mengikuti pendidikan. Dan informasi ketiga, teman Pro 2, guna memastikan pemenuhan hak kelompok rentan berjalan dari tingkat desa hingga kota Ambon, Rumah Generasi terus memperluas implementasi program inklusi. Divisi Perempuan dan Anak Rumah Generasi Poppy Siahaya mengatakan saat ini program inklusi telah diimplementasikan pada 10 desa atau negeri baru dari target 35 desa, negeri, dan kelurahan di kota Ambon. Dan informasi selengkapnya tahun Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian info Pro 2 pukul 6. Sampai jumpa di info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia.

0: Ini bisa tahu lah, bisa dengar lah. Ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi apa pengembangan dan bangunan itu apa? Coba jelaskan perbeda, coba.
1: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
0: Oh iya, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kesing AI yang bisa bantu-bantu patung.
1: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
0: Wih, berarti banyak. Berarti pelayanan publik ada ke apa dong pakai AI?
1: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
0: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Alright, teman berdua selamat pagi again ya. Buat kamu yang baru bangun hari ini, selamat mengawal aktivitas kamu di hari Selasa yang sangat-sangat cerah ini ya kayaknya ya. Karena sih kayaknya agak mendung sih ya. Tapi mungkin aku bakal spill dulu kali ya terkait dengan informasi cuaca, perakiraan cuaca untuk kota Ambon dan sekitarnya. Nah, nomor 2 untuk hari ini, Selasa 22 September, perakiraan ini menunjukkan kondisi cenderung berawan hingga berawan tebal. Data yang tersedia dari BMKG ini menunjukkan bahwa suhu harian ini berada di sekitar 23 sampai 28 derajat Celcius, terus dengan kelembapannya yang cukup tinggi yaitu di 69 sampai 97% ya. Dan tahun kedua untuk wilayah perairan Ambon Lhasa, BMKG juga memperkirakan kondisi berawan hingga berawan tebal ini. Anginnya umumnya ini dari arah tenggara ya tahun kedua 10 sampai 20 knot dengan hembusan dapat mencapai 26 knot. Terus tinggi gelombangnya ini diperkirakan sekitar 0,8 sampai 1,1 meter yang termasuk kategori rendah ya. Terus teman perdua buat kamu, bagi masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan, tetap pantau perkembangan informasi cuaca terbaru ya dari laman resmi BMKG juga, silahkan. Oke, nanti Tio bakalan balik lagi teman perdua untuk memberikan informasi ya, sekali juga hiburan buat kamu. Tetap stay tune aja di sini di Pro2RI Ambon, teman terbaik kamu.

Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita

0: kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman-teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Teman Pro 2 masih bersama Tion Groho ya. Kalau kamu tahu aktor Terry Crews, tahu nggak? Nah, ini jauh sebelum dikenal sebagai aktor yang berperan sebagai karakter ikonik di White Click sama Pro 2, Host American Got Talent dan juga mantan pemain NFL. Terry Crews ini sebenarnya udah lebih dulu membangun hidupnya lewat seni, ya, especially menggambar ya. Bahkannya itu literally mencuri perhatian di internet usai dirinya kerap mengunggah foto video saat dirinya menggambar beberapa public figure ya, alias teman-temannya juga ya. Jadi teman berdua dalam wawancara dengan Parade, Crews ini menceritakan bahwa sejak tumbuh di Flint, Michigan, yaitu menunjukkan bakat menggambar. Guru sendiri saat SMA ada Mr. Eisenberg, ini bahkan membantu fight bakatnya dengan mengirimkan karya-karyanya untuk aplikasi beasiswa. Nah, dukungan itu membawanya ke program musim panas di Interlochen Arts Academy yang kemudian memberinya kesempatan beasiswa seni di Western Michigan University. Dan nomor 2 di Michigan, di Western Michigan, jalur hidup Crews ini kembali kemudian dimulai ya, mulai terbagi antara seni dan juga football. Crews mengungkapkan bahwa ia awalnya memang udah punya beasiswa seni sebelumnya, akhirnya bergabung ke tim football. Nah, ya, kemudian juga dapat beasiswa football dan mulai melihat olahraga sebagai jalan menuju karir profesional. Nah, kemampuan tersebut bahkan jadi salah satu sumber penghasilan ketika ia sudah bermain di NFL, teman berdua. Kepada Esquire, Crews juga mengatakan bahwa tiap kali ia di-cut dari sebuah tim, ia akan kembali melukis, memotret para pemain dan keluarga mereka. Menurut pengakuannya, satu pesanan lukisan itu dibayar hingga 4.000 sampai 500.000 USD. Wow, angka yang sangat fantastis ya. Dan uang itulah yang membantunya bertahan sampai dapat kesempatan bergabung dengan tim berikutnya. Oke, ini caranya Terry Crews untuk bertahan hidup ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi kalau kamu ada nggak bakat juga yang terpendam gitu? Kalau aku lihat sih foto-fotonya, video-videonya ya, teman berdua memang sangat-sangat artsy dan kayak pelukis profesional ya, penggambar profesional seperti itu. Nanti kita bakal balik lagi teman berdua, tetap stay tune di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Ya, selamat berdua percuma dari Mahalini ya. Pagi-pagi udah dibikin galau sama kakak Mahalini. Tapi gak apa-apa sama berdua ya, karena ada Tio yang bakalan bikin hari kamu semakin cerah. Terus selamat berdua, ini ada sebuah perusahaan di Jepang ya, yang mengembangkan shelter terapung yang dirancang sebagai tempat berlindung saat tsunami dan juga banjir besar datang. Nah, namanya itu Safe Plus, teman berdua. Jadi ini tuh kayak semacam kapsul gitu yang akan ikut mengapung terbawa arus untuk melindungi orang-orang yang ada di dalamnya hingga air surut dan bantuan tiba. Oke, keren ya. Jadi teman berdua, dilansir dari laman resminya, Safe Plus ini dikembangkan Tajima Motor Corporation sebagai respon atas bencana gempa dan juga tsunami besar pada 11 Maret 2011 lalu ya. Perusahaan tersebut ini memanfaatkan pengalamannya selama lebih dari 40 tahun dalam membangun mobil balap untuk menciptakan shelter yang ringan tetapi tetap bisa bertahan terhadap benturan seperti itu. Nah, menariknya lagi teman berdua, shelter ini juga dirancang agar bisa digunakan sebagai ruangan tambahan ya untuk keseharian. Nah, namun dalam kondisi darurat ya, Safe Plus ini dapat menampung para pengungsi dengan fasilitas berupa bangku, sabuk pengaman, 4 titik, terus juga ada pelindung kepala, beberapa jendela, hingga ruangan penyimpanan makanan dan juga air. Wow, udah lengkap ya. Jadi ketika terjadi sebuah bencana, misalkan banjir ataupun tsunami, insya Allah ya, kita bisa aman dalam shelter itu. Oke, menarik sih ya, menarik. Apalagi Jepang ini kan salah satu negara yang cukup sering ya dilanda gempa dan juga ya dulu kayaknya tsunami di tahun 2011 itu ya, yang lumayan besar ya teman. Oke deh, semoga ya, semoga bisa memberikan manfaat buat masyarakatnya yang ada di sana. Dan siapa tahu Indonesia juga pengen ini ya, sebagai mitigasi ya. Kita bukan berdoa untuk ada bencana, cuman ini kan juga salah satu langkah kita ya untuk menyelamatkan para warga seperti itu. Oke, nanti kita bakal balik teman berdua, tetap stay tune di Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, pernahkah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

0: sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi soal bu.

Teman Pro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah? Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerak roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

0: Itai, si sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batul lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Sing perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katanya saya rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
2: Industri kreatif maju, Indonesia maju.
3: Alright, teman perdua kalian masih aku temenin ya di 98.4 perdua dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman perdua, pagi hari ini kita bakal ngebahas terkait dengan topik ya yang akan kita bahas juga nanti di jam 9 ya, yaitu generasi cashless ya, Kris dan juga pelindungan konsumen. Nah, nanti di jam 9 kita akan ada dalam acara Bincang Asik Teman Berdua ya. Yaitu bersama dengan Kakak Sanger Luder Imbing. Ini adalah Duta Kris Bank Indonesia Provinsi Maluku 2026. Dan juga ada Kakak Regis Revalin Talakua. Ini Duta Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Provinsi Maluku 2026. Tentu saja nanti jam 9 ya. Nah, makanya dari itu mungkin kita sekarang ngebahas aja ya terkait dengan metode pembayaran yang sekarang ini sedang hype, tapi kayak mungkin lebih di preferensinya lebih banyak orang untuk melakukan pembayaran menggunakan itu, terutama Gen Z dan milenial kan ya, karena memang sangat simpel sekali dan gak ribet ya, yaitu dengan menggunakan pembayaran digital atau Kris, yang mana itu adalah salah satu sistem pembayaran yang juga berasal dari Indonesia dan juga sudah diterapkan beberapa negara juga ya kalau nggak salah ya teman produk. Jadi kayak kita cuma tinggal scan barcode aja. Nah, kalau buat kamu sendiri nih teman produk, kamu prefer gimana? Prefer bayar pakai Kris atau mungkin kamu masih prefer bayar pakai uang tunai? Nah, boleh kalian silahkan cerita aja kalau kamu misalkan punya pengalaman unik dan juga menarik terkait dengan bayar membayar ya. Atau punya bad memories, bad experience ketika membayar sesuatu. Nah, silahkan aja. Langsung di 0813-5624-5884 ya. Aku bakal balik lagi nanti. Tetap stay tune di Perdu FM, teman terbaik kamu.

0: Merdeka. Tapi sebenarnya merdeka itu apa sih?
1: Merdeka itu bukan cuma bebas, tapi juga bebas untuk bermimpi dan berkarya.
0: Jadi, anak muda harus bikin apa saja?
1: Anak muda itu jangan cuma rebahan, tapi belajar, berkarya, berprestasi, dan berani mencoba.
0: Wah, berarti perjuangan zaman sekarang beda ya?
1: Jelas beda. Kalau dulu berjuang melawan penjajah, sekarang kita berjuang melawan rasa malas.
0: Setuju, karena generasi hebat bukan yang banyak alasannya, tapi yang mau bergerak dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas, seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

Ya, selama Produ 2 kalian masih bersama Tim Nugroho ya di 98.4 Produ 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Teman Produ 2, kita masih ngebahas soal topik yang sama, yaitu metode pembayaran yang mungkin sekarang lebih disukai ya sama anak-anak muda ya. Atau sebelum kita ngebahas soal mana yang lebih disukai, teman Produ 2, kalian bisa ikutan polling ya di Instagram kita. Aku udah bikin polling di Instagramnya RRI Produ 2 Ambon, silakan aja. Mana metode pembayaran yang paling kalian lebih suka ya? Apakah kris, cash, atau pakai card? Nah, teman Produ 2. Aduh, agak habis sarapan nih, emang rasanya kayak gimana ya? Nah, nomor 2 kita ngebahas dulu satu-satu ya. Yang pertama terkait dengan metode pembayaran cash. Nah, pembayaran cash ini itu adalah pembayaran secara tunai. Jadi kita pakai uang langsung gitu. Nah, ini masih banyak digunakan teman, terutama untuk transaksi kecil atau tempat yang belum menyediakan pembayaran digital. Contohnya ke pasar, ke warung-warung kecil gitu kali ya. Ya, itu biasanya kita bayar pakai cash. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya itu bisa digunakan tanpa internet atau tanpa perangkat elektronik. Terus yang kedua, pengeluaran ini terasa lebih nyata karena ada uang fisik yang berkurang gitu. Jadi kayak kamu mengeluarkan sesuatu atau kamu membeli sesuatu kayak berasa gitu, karena kamu ngebayarnya tuh pakai duit, ada sesuatu dari dirimu yang hilang. Ya enggak? Jadi kalau misalnya kris atau transfer kan kayak nggak kerasa karena ya cuman angka aja yang berkurang, ya nggak? Itu terus selanjutnya adalah cocok untuk transaksi di pedagang kecil yang belum menerima pembayaran digital. Nah, kekurangannya apa? Kalau kekurangannya sendiri sih, cash ini itu terlalu harus membawa uang fisik ya. Ya, betul banget, kita harus menaruh uang di dompet kita atau di sak kita ya. Terus bisa merepotkan jika membutuhkan pecahan tertentu. Benar sih, apalagi kalau misalkan kita beli cuma 5.000 nih atau cuma 3.000. Tapi duit kita 100.000. Aduh, itu penjualnya tuh dalam hati langsung, "Wih, ana ini." Sehingga ada uang kecil kah gitu ya kan. Terus yang ketiga, kekurangannya mungkin resiko uang hilang. Ya, betul banget. Resiko uang hilang. Dan kalau misalkan kita dapat kembalian, kita harus make sure dulu nih kembaliannya itu apakah sesuai atau tidak. Terus juga kadang-kadang kalau misalkan uang kertas itu kan gampang lusuh ya, gampang lusuh. Nah, itu juga bikin kita agak mungkin somehow buat beberapa orang itu akan ngerasa kayak kurang nyaman gitu nggak sih menerima uang yang dalam keadaan yang kurang baik ya. Terus metode pembayaran berikutnya adalah kris, teman Produ 2. Nah, kris ini memungkinkan pembayaran dilakukan dengan memindai satu kode QR menggunakan aplikasi pembayaran atau mobile banking yang mendukung kris. Nah, kelebihannya kris sendiri, teman Produ 2, itu tidak perlu membawa banyak uang kertas tunai, banyak uang tunai ya. Terus juga lebih praktis untuk transaksi sehari-hari. Riwayat transaksi juga bisa tercatat dalam buku digital kamu ya, dalam mutasi rekening dan lain-lain. Terus cocok juga untuk kebiasaan masyarakat yang sudah menggunakan smartphone. Ya, ini para Gen Z ya. Bukan harus sih, tapi kayaknya mungkin lebih banyak orang yang suka pakai kris ya dibandingkan pakai cash. Untuk para Gen Z ya, ini asumsi sih, cuma nanti let's see, kita lihat ya berapa banyak pollingnya. Nah, terus kekurangannya sendiri teman Produ 2 untuk kris ini itu bergantung pada perangkat dan juga koneksi. Ya, betul banget. Apalagi kalau misalnya koneksinya agak low gitu ya. Kita harus memastikan dulu koneksinya ini benar-benar bagus, stabil gitu. Kadang ya, aku pernah lihat orang yang di TikTok sih, atau mungkin di sosial media lah ya, mereka tuh mau bayar lah kris tapi nggak punya kuota, terus minta tethering ke penjualnya. itu fun moment lah ya, ketika kita mau ngebayar pakai kris. Itu salah satu kekurangannya. Terus yang lainnya itu mungkin kalau misalkan dari aku sendiri, kekurangannya kris itu apa ya, kita kayak jadi gampang aja gitu, maksudnya kayak gampang kalap ya, bisa kayak rada boros gitu nggak sih? Kalian ngerasa gitu nggak sih teman Produ 2? Kalau misalkan jujur aku sih iya ya, karena kayak nggak ada sesuatu yang pas yang berkurang gitu dari diri kita kalau misalnya kita pakai kris. Jadi kayak asal aja scan, oh tahunnya udah habis nih rekening. Nah, tapi ya tidak semua orang ini terbiasa dengan pembayaran digital, betul banget. Terus perlu tetap berhati-hati sebelum mengkonfirmasi nominal dan juga nama penerima. Yes, ini kita harus sangat-sangat fokus ya saat kita melakukan transaksi kris ini. Oke. Terus
Yang ketiga ya, yang akan kita bahas juga adalah pembayaran secara card, teman Pro 2. Nah, card ini bisa macam-macam ya, bisa pakai debit ataupun kredit. Pembayaran kartu ini bisa jadi pilihan juga terutama di toko, restoran, hotel atau juga pusat perbelanjaan ya, yang menyediakan mesin EDC tentu saja. Nah, kelebihannya sendiri kalau misalnya pakai card ini itu praktis terutama ya, karena kita nggak perlu uang tunai, kita cuma perlu bawa satu kartu aja yang dipastikan di situ ada saldonya ya. Oke, terus tinggal gesek aja, nanti kita masukin PIN, selesai. Nah, tidak perlu membuka aplikasi setiap kali membayar, betul, karena kita cuma perlu kartunya aja ya, kartunya aja. Terus selanjutnya adalah kartu tertentu ini memiliki program atau benefit transaksi, benar banget. Apalagi kartu kredit ya, teman perlu ya. Kalau kartu kredit tuh banyak apa namanya benefit, kayak miles yang bisa kita redeem buat mungkin dapetin diskon tiket pesawat dan lain-lain ya. Kartu ini. Terus juga kalau misalnya lagi ada HUT bank apa gitu, terus kalian kebetulan punya rekeningnya itu, nah biasanya di hari-hari tertentu itu akan ada potongan tertentu juga. Itu enaknya tuh kayak gitu. Terus kekurangannya adalah juga tidak semua tempat itu menyediakan mesin EDC, betul sih, betul. Biasanya ini kayak misalkan yang tempat-tempat yang besar aja, kayak swalayan, terus ya restoran, tempat-tempat yang udah gede lah ya, barulah di situ ada mesin EDC yang bisa kita pakai untuk transaksi menggunakan card. Nah, terus untuk kartu kredit, teman Pro 2, kekurangannya itu perlu memperhatikan tagihan dan juga batas kredit, betul banget. Karena jangan sampai kalian udah mau beli nih, let's say harganya 1 juta, tapi limit kredit kalian ini tinggal 500 ribu, ya nggak bisa dong. Itu harus diperhatikan. Terus juga tagihannya juga harus kita perhatikan, jangan sampai melampaui batas kemampuan kita untuk membayarkan ya, karena biar bagaimanapun juga meskipun gampang pembayarannya, jangan sampai kita kalap, tetap harus membumi gitu ya. Terus kartu ini juga tetap harus dijaga agar tidak salah gunakan, benar banget. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kartunya hilang, kita langsung aja blokir lewat aplikasi mobile banking juga bisa ya. Oke, teman, nanti Tio bakal balik lagi ya. Kita akan ngebahas lagi beberapa hal terkait dengan metode pembayaran. Terus juga sekaligus nanti kita juga akan ada dalam dialog di Bias atau Bincang Asik di jam 9 pagi ya, barengan sama Duta Kris dan juga Duta Pelindungan Konsumen Bank Indonesia Provinsi Maluku 2026. Oke, nanti kita bakal balik, teman-teman, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dengan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama itu dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik kata mau film? Kata film sentain di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yusuf bicara batu lai. Tapi bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Alright, teman berdua, kali masih ditemenin sama Tia Nugroho ya di 98.4 Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih ngebahas soal metode pembayaran ya yang lebih kamu sukain. Di sini udah ada beberapa yang masuk sih, teman Pro 2. Coba aku cek dulu kali ya. Aduh, okay. Ternyata belum ganti akun, jadi belum bisa ya teman-teman. Sabar. Nah, okay. Nanti aku bakal bacain siapa-siapa aja yang udah vote ya di Instagram kita ya. Jadi kayak pertanyaannya tuh gampang. Jadi kamu tuh lebih suka kalau bayar pakai apa? Nah, ada opsi Kris, terus juga ada cash, dan yang ketiga ada card. Nah, silahkan aja ya meluncur ke Instagramnya Pro2RRI Ambon. Nanti di situ udah ada polling yang aku bikin, yang bisa kalian langsung pilih seperti itu. Oke. Dan aku juga mau ngingetin teman Pro 2, kalau misalkan nanti jam 9 sampai nanti jam 10 ada dialog kita ya. Kita akan berbincang asik bersama dengan Kakak Standar Loser. Ini adalah Duta Kris Bank Indonesia Provinsi Maluku. Terus juga ada Kakak Regis Revalin Talakua. Ini adalah Duta Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Maluku 2026 juga. Oke. Pokoknya tetap stay tune di sini ya teman Pro 2. Nanti kita akan bersama-sama berbincang. Dan buat kamu kalau misalkan mau ada pertanyaan buat mereka, langsung aja kirim di Instagram kita atau di WhatsApp juga boleh di 0813-5624-5884 ya. Aku tungguin, tetap stay tune di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

0: pengkajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Alright teman berdua, Tuhan tahu kita saling cinta by Fajar Nur ya. Aku hadirkan baru aja spesial buat kamu di pagi hari ini. Dan teman berdua, kita masih ada di Spada. Selamat pagi teman berdua. Dengan topik yang masih sama seperti yang aku udah spill di awal tadi, yaitu terkait dengan metode pembayaran apa sih yang lebih kamu sukain di era yang sekarang ini ya. By the way, aku udah bikin polling di Instagram teman Pro 2, jadi silahkan aja buat kamu langsung menuju ke Instagramnya RRI Pro 2 Ambon. Ikuti pollingnya kita ya, nanti aku bakal bacain di menjelang pukul berapa ya? Menjelang pukul 9 ya, mungkin 9.10 atau 9.10, 9 kurang 10 atau mungkin ya 5 menit lagi lah ya aku bacain. Dan anyway teman Pro 2, sebelum aku bacain hasil pollingnya, aku bakal spill dulu mungkin beberapa komentar dari netizen ya yang udah aku kumpulkan ini ya teman berdua. Yang pertama ini kita mungkin langsung aja ke tim Chris dulu ya, ke tim Chris. Nah, tim Chris ini itu mereka ini kemana-mana cukup bawa HP aja ya. Warung sampai tukang tambal ban dekat rumah juga udah pakai Chris. Oh iya, wah bagus sih kalau kayak gitu sih. Jadi generasi cashless kayak kita ini sudah cukup terbantu gitu dengan adanya Chris ini. Terus Chris ini ada lagi yang bilang, katanya kalau cash 50.000 terasa mahal, tapi kalau Chris terasa murah, tahu-tahu saldo habis. Ya betul banget, aku juga orang yang merasakan hal itu. Terus saya sekarang hampir semuanya cashless, tapi di dompet selalu standby uang cash buat jaga-jaga. Ya betul, kayaknya aku lebih tipe yang ini sih. Kalau bisa cashless, mending cashless. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya udah ada duit nih 100-200 ribu di dompet gitu. Terus selanjutnya, saya lebih nyaman kalau tempatnya menyediakan beberapa pilihan pembayaran. Setuju juga. Jadi general ya, maksudnya setiap orang kan bukan cuman bayar pakai Kris doang, tapi ada juga yang pakai uang tunai atau mungkin pakai kartu gitu. Nah, ini dari orang-orang yang mungkin pernah ya mempunyai sebuah pengalaman yang kurang menyenangkan saat melakukan pembayaran, yaitu orang yang pakai kartu teman berdua. Nah, kadang mesin EDC itu sudah mendukung contactless. Cuman kadang juga mesin EDC ini mengalami sedikit gangguan. Ya, betul. Contactless mesin EDC itu biasanya kayak kita cuman ngetap aja gitu gak sih? Atau gimana ya? Kayaknya kayak gitu ya. Tapi tetap diminta memasukkan kartu ke mesin. Iya sih. Ada juga yang iya, kalau di US sana kan udah biasa pakai Apple Pay ya. Apple Pay, jadi kayak kita cuma tinggal tap aja ujung smartphone kita ke dekat mesinnya, terus langsung kebayar deh, seperti itu. Nah, kalau kamu sendiri gimana teman Pro 2? Aku masih nungguin jawaban dari kamu ya. Silahkan aja kalau misalnya kalian juga mau sharing terkait dengan pengalaman kalian selama melakukan pembayaran dimanapun itu, ke Instagram ataupun ke WA-nya kita ya. Terus stay tune di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak, ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.

Alright teman Produa, kamu masih dengerin Tio Nugroho di 98.4 Produa dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Produa, aku bakal nge-spill dulu nih teman-teman yang udah pada gabung ya di pollingnya Instagram yang udah aku bikin tadi pagi, yaitu terkait dengan metode pembayaran apa sih yang biasa kalian pakai atau mungkin yang lebih kalian suka gitu ya. Udah ada lumayan banyak, ini ada 7 orang yang ikutan vote ya teman Produa. Yang pertama ya, yang pertama ini ada Julian Tio ya, dia memilih Chris. Terus ada Wahyu juga memilih Chris. Vininoya ya, Vininoya juga pilih Chris, Stanley pilih Chris, terus Tiara Hanum dan juga adminnya RRI Ambon ini juga pilih Chris sama berdua. Jadi dari ke 7 voters kita di pagi hari ini, 6 orang pilih Chris. Ya memang menurutku Chris sekarang udah jadi apa ya, salah satu metode pembayaran yang lumayan easy gitu ya. Apalagi buat kita para Gen Z, pasti juga udah gak perlu lagi ribet-ribet bawa uang atau ngitung uang kembalian yang kadang kurang ya teman. Nah selain itu juga ada satu teman kita ya, ada Hafiz. Hafiz Palupesi ini memilih cash ya. Ya mungkin kakak Hafiz masih biasa beli kayak misalkan belanja di pasar atau di mana, itu mungkin metode pembayarannya masih menggunakan cash. Nah teman, nanti jam 9 kita juga akan langsung ada bincang asik ya dengan kakak Steiner dan juga kakak Rajas. Tetap stay tune aja di sini, nanti aku jam 9 bakalan balik lagi di Produa RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.